0: bad mood, kita jangan bikin orang lain bad mood.
1: Bad ya, mood kan? Juga, betul Kang. Walaupun suasana hati kita memang kurang kondusif gitu ya Kang ya, tetap tersenyum.
0: Betul Kang, jadi kalau istilahnya, kalau ada selalu apa slogan I don't like Monday itu tuh ya, jangan dibiasakan ya Kang. Karena memang benar jadi gak senang gitu tuh hari Senin, betul, lah, betul, Senin betul. Mah gak salah apa-apa ya. Padahal kita ingat kalau gak ada hari Senin, gak ada hari Ahad
1: Selasa. Kan. Ya, gak ada hari Ahad, gak ada hari Selasa juga kan.
0: Iya, betul Kang. Jadi kita harus melewati hari Senin. Dan kita cari sesuatu yang bahagia, yang pasti salah satu hari Senin yang membahagiakan itu, kalau bagi sahabat kelet yang muslim, ini panen pahala Kang. Kalau salah satu bisa saum Senin ya Kang.
1: Iya, betul, betul Kang.
0: Ya, jadi wilujeng saum juga bagi sahabat kelet mungkin yang sedang menjalankan saum Senin Kamis. Apalagi ini bulan Muharram, salah satu bulan haram yang memang pahalanya dilipat ganda kan Kang?
1: Ya, kayak ini kita jadi ya, ngobrol kan? Masalah hati nih Kang.
0: Masalah hati. Karena semua mulai dari hati kan. Mulai dari jadi, hati ya. Segala sesuatu kan kita mulai dari niat ya kan. Dan niat itu adanya di dalam hati kan. Niat itu bukan yang diucapkan di lisan kan. Karena niat itu yang di hati. Jadi muncul orang Perancis mah kereteg hati. Nah itu kereteg hati itu niat kan gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau ada istilah lain di mulut, lain di bibir, gimana kan?
1: Lain di mulut, lain di hati.
0: Nah lain di mulut, lain di hati. Nah yang dicatat itu yang di hati kan. Karena bibir itu bisa berbohong, tapi kalau hati itu nggak bisa bohong. Kan?
1: Betul, setuju, setuju.
0: Jadi mari sahabat kelat, kita niatkan hari ini menjadi hari yang produktif, setidaknya bisa membahagiakan diri sendiri dan bisa lebih bagus lagi kita jika kita bisa membahagiakan orang lain.
1: Kan? Setuju.
0: Nah ini kalau bicara membahagiakan, memang ada kabar yang kurang membahagiakan ya Kang. Di satu sisi kabar kurang membahagiakan Kang. Ya ini terkait penataan kota Bandung salah satunya ya Kang. Kalau kita bicara dari satu sisi emang mungkin ini karunya gitu ya Kang. Saya weekend kemarin gimana Kang Kujang, macetnya Bandung sudah mulai terasa. Seluruh Indonesia liburan di Bandung.
1: Betul, di beberapa tempat memang terasa Kang Riki. Lebih padat ya lalu lintasnya.
0: Betul, jadi sahabat Kileso mungkin sudah merasakan ini Bandung sebagai kota wisata dan kota tujuannya para pelancong ini kita sudah mulai merasakan. Dan pemerintah kota Bandung juga sangat aktif sekali melakukan pembenahan ya Kang. Ini salah satunya adalah pembenahan trotoar nih Kang. Kita tahu Kang, Bandung ini memang salah satu kota besar yang kalau dibilang trotoarnya itu di mana gitu. Ada banyak sekali trotoar yang berubah fungsi Kang. Trotoar yang berubah fungsi
1: ada dan, tapi tidak ada gitu Kang ya.
0: Iya, trotoar itu sebenarnya ada bagi jalan yang besar, tapi sangat ini sekali ya Kang, sangat miris. Dan terkadang ini dari dua sisi ya Kang. Kadang-kadang kita juga kasihan ya. Saya kemarin hari Sabtu kemarin itu dari atas, dari Dago di Pati Ukur, luar biasa ya Kang. Memang selama ini sudah jadi mungkin sahabat kelet semua yang beraktivitas kampusnya di daerah situ sudah terbiasa ya Kang. Bahkan saya juga yang gak kampusnya di situ dari kecil kayaknya sudah terbiasa dengan pemandangan bahwa di Pati Ukur itu banyak sekali yang dulu ya Kang, yang masih ingat mungkin sahabat kelet zaman belum musim komputer itu zaman pakai mesin tik ya Kang.
1: Iya Kang.
0: Jadi kalau ngetik apapun tuh, kalau ngetik tugas, saya masih ingat zaman sekolah dulu SMP atau SMA itu, jadi ngetik tugas itu salah satunya di situ Kang. Ngetik tugas pakai mesin tik gitu ya. Bisa ngetik sendiri, bisa diketikin. Mungkin juga sahabat kelet yang ngerasain yang bikin skripsi diketiknya di situ ya. Ya, tapi itu di satu sisi memang membantu ya Kang. Tapi di sisi lain juga ada hal yang tidak bisa dibiarkan, bahwa itu adalah kawasan trotoar kan. Trotoar itu jelas-jelas tidak boleh ada bangunan, jangankan bangunan permanen ya, bangunan semi permanen pun tidak boleh karena trotoar itu menghargai pejalan kaki ya kan. Jadi dengan mulai pekan lalu nih Kang, dirobohkan ada 63 bangunan di kawasan trotoar di Pati Ukur yang dirobohkan oleh Pemkot Kota Bandung. Di satu sisi kita agak sedih ya Kang, sedih, apalagi pemiliknya. Tapi di sisi lain memang tadi terkait kenyamanan, keindahan, dan hak pejalan kaki, ini memang harus tegak. Mudah-mudahan sih ada solusi, walaupun kalau kata wali kota, ya tidak ada kompensasi apapun, karena memang itu bangunan liar Kang. Gitu. Beda dengan memang ini ya, tidak ada kompensasi. Tapi mudah-mudahan ada solusi, pemindahan-pemindahan lokasi-lokasi usaha ini bisa dipindahkan ke tempat lain ya Kang, yang lebih
1: tertata mungkin ya Kang ya.
0: Iya, tertata dengan baik lah, karena memang kita butuh tempat-tempat usaha yang memang tersentralisasi ya kan. Jangan sampai di atas trotoar, karena trotoar itu salah satunya nanti kalau usahanya di atas trotoar, parkirnya di pinggir jalan.
1: Betul.
0: parkir di pinggir jalan. Udah mah jalan di kota Bandung tersara rempit ya. Tambah ditambah usaha di pinggir, di trotoar. Jadi yeah, jalan makin sempit. Padahal jalan sudah dibagusin, tapi penuh dengan apa parkiran. Banyak yeah sekali kan. Salah satunya juga Jalan Braga, kemarin banyak yang komplain. Jalan Braga parkiran motornya sampai 2 sap tuh kan. Hmm. Jalan Braga udah mas jalan tuh segitu-gitunya gitu ya. Dipakai parkiran sampai 2 sap. Nah, ini juga masalah ya kan. Dan sepertinya Mas PR Kota Bandung banyak sekali tadi. Mudah-mudahan konsisten nih kan penertiban-pertiban ini sahabat kelas semua, harusnya konsisten, tidak yeah tidak tebang pilih gitu ya. Trotoar mulai dibersihkan dan ini bagus sekali, apalagi sekarang sudah mulai musim kemarau, karena trotoar bangunnya di trotoar juga salah satunya menghambat saluran air.
1: Saluran
0: kan
1: air.
0: Kenapa? Betul, karena yeah sulit dibersihkan nanti gorong-gorong di bawah itu akan sulit dibersihkan karena membersihin gimana di atas ada bangunan. Tapi kalau tidak ada bangunan kan trotoarnya mudah dibersihkan ya. Yeah. Nah, ini juga antisipasi ketika musim hujan tiba dan kita tahu juga kan di Patiukur salah satu yang kalau hujan tuh sekarang luar biasa banjir ya kan.
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Nah, banjirnya lumayan air.
1: Ya, mungkin ya setelah ini beres gitu Kang ya, setelah rapi, sepertinya pengawasannya yang harus lebih konsisten Kang. Karena ketika rapi, kosong, tidak diawasi, tumbuh bangunan baru, didiamkan, akhirnya tumbuh lebih banyak gitu Kang.
0: Ya, itu menjadi permasalahan kita bersama ya kan.
1: Ya, ya.
0: Pemerintah dengan segala keterbatasan untuk pengawasan, makanya pengawasan itu harus pengawasan itu untuk di perkotaan memang harus sampai level tingkat terkecil ya Kang, RT RW Kang.
1: Yeah.
0: Nah itu sebetulnya kalau pengawasannya langsung oleh Pemkot mungkin tidak bisa kan, yeah, terbatas Satpol PP pun hanya level kecamatan. Nah kenapa pengawasan harus sampai RT RW? Karena tadi bisa menjangkau banyak wilayah yang RT RW-nya yang memang bisa terjadi ada wilayah-wilayah yang seharusnya ruang tata hijau ya, ruang tata hijau, kawasan tadi trotoar dan lain sebagainya yang tiba-tiba ada bangunan itu kalau RT RW tidak bisa menegakkan bisa melaporkan ke di atasnya Kang, bisa laporkan ke kelurahan, yeah, kecamatan.
1: Yeah. Yeah.
0: Sebetulnya kan pengawasan yang paling bagus itu memang dari level terkecil. Nah kalau tidak punya kan tidak ada satu PP tingkat RT, tingkat RW ya kan. Kalau memang tidak bisa yeah menegakkan aturan di situ, lapor ke jenjang di atasnya. Dan ini jenjang di atas juga jangan main-main ya Kang. Kita tidak mau lagi ada istilah kongkalingkong ya Kang. Hmm. Pembiaran. Betul, jadi kalau kita betul, tahu kan selama ini pembiaran. Jadi kesalahan yang dibiarkan itu akan menjadi sebuah hukum yang dibenarkan.
1: Betul.
0: Gitu. Padahal itu dan tidak boleh ya Kang.
1: Katanya juga kan lahan-lahan itu diperjualbelikan Kang.
0: Nah itu salah satu yeah yang salah satu hal yang miris ya Kang.
1: Yeah.
0: Nanti ada istilahnya sudah izin ke RT RW, sudah izin ke kelurahan, yeah, padahal jelas-jelas itu tidak boleh. Nah ini harus di oknum yang banyak sekali ini harus sudah mulai dibersihkan Kang, karena kalau terus-terusan seperti itu nanti kita akan selalu membiarkan sebuah pelanggaran hukum ya Kang.
1: Betul. Dan apa yang dilakukan sekarang ujungnya sia-sia Kang ya.
0: Ya, efeknya juga kan kayak pemungkaran dan lain-lain ya, juga akhirnya kan seolah-olah ya merugikan banyak pihak ya.
1: Betul.
0: Padahal kerugian ini dimulai juga dari sesuatu yang tadi pelanggaran hukum. Karena ya, setiap pelanggaran hukum itu akan berefek lain tidak bagus ya.
1: Hmm.
0: Sepertinya agak mustahil ada pelanggaran hukum yang mempunyai kemaslahatan besar ya kan. Ya, nggak ada pelanggaran hukum kecuali keadaan darurat ya kan. Tapi darurat itu kan sesekali, darurat itu sekali, bukan sepanjang tahun, bahkan puluhan tahun gitu kan ya. Kalau sudah pembiaran puluhan tahun, dan ini banyak sekali nih. Sepertinya tugas PR dari Pemkot Bandung banyak sekali kan di wilayah Kota Bandung. Trotoar-trotoar yang dijadikan tempat usaha, badan-badan jalan yang dijadikan parkiran, ditertibkan ini di dekat kantor saya juga kan. Ditertibkan sekali hilang, kemudian nanti muncul lagi. Karena tadi ada kebutuhan, ada usaha di situ, kemudian tidak punya lahan parkir. Ini jadi masalah. Hmm. Banyak sekali sekolah, kampus yang parkirannya tidak muat di dalam, mereka parkir di luar. Nah, ini juga menjadi sebuah masalah kan, Kang. Nah, penegakan hukum oleh pemerintah kota, tapi juga harus diimbangi dengan tingkat kedisiplinan ya Kang dari masyarakat sendiri Kang. Karena mau digembar-gemborkan gimana pengawasan kalau masyarakatnya sendiri mulai dengan ketidaksiplinan itu biasanya banyakkan Kang. Satu orang, oh ini satu nih, tambah lagi. Tapi kalau satu orang mulai ditegakkan aturan, insya Allah ya, itu tidak akan diikuti oleh yang lain. Biasanya dari satu, dua lagi menjamur. Nah kalau udah banyak susah sekali tertibannya.
1: Halo
0: Kang.
1: Ya. Silakan Kang Riki.
0: Ya, jadi ini berita tadi bukan berita kurang. Ini berita bagus kalau di satu sisi penertiban kota ini ya di satu sisi memang tadi ya, ada usaha.

0: tadi tujuannya tentu saja untuk kenyamanan kita bersama ya Kak. Nah ini kalau menyangkut menyangkut tadi pengawasan ya Kang, ini nyambung dengan berita terkait kejadian yang viral kemarin Kang, penganiayaan terhadap salah seorang perempuan Kang.
1: Ah, iya kan, betul.
0: Yang ini kalau saya mungkin menyorotinya bukan terkait penangkapan dan lain-lainnya, karena ini sudah pelakunya sudah ditangkap dan terancam pasal berlapis terkait penganiayaan berat ya Kang. Tapi ini menarik dari pernyataan Gubernur Jawa Barat Denny Mulyadi nih Kang, terkait bagaimana pengawasan Kang. Nah pengawasan ini penting karena betul-betul sekali ya Kang, kalau kita bicara terkait pengawasan pemerintah, aparat kepolisian dan lain-lain itu tidak bisa menjangkau level terkecil. Tapi kita ingat dulu Kang, dulu selalu tertempel ya Kang, di tembok-tembok warga itu, di tembok salah satu, ini mungkin ketika masuk ke satu wilayah, tamu wajib lapor 1x24 jam.
1: 1x24 jam, betul kan? Betul, betul.
0: Ya. Ini sesuatu yang sebetulnya dari dulu sudah ada kan, tapi mungkin mulai lemah, mulai kendor pengawasannya. Karena aktivitas makin tinggi ya Kang, makin tinggi juga banyak sekali, bahkan ketua RT juga sekarang, kalau dulu mah ketua RT itu bisa all out dan sekarang ketua RT juga mereka harus kerja dan
1: harus
0: sebagainya
1: kerja, kan?
0: Dan jadi akhirnya tidak, RT pun biasanya sendiri ya, paling hanya sekretaris bendahara, tidak ada punya aparat pengawasan ya Kang. Dulu ada hansip ya gitu, sekarang kan hansip tuh terbatas sekali ya Kang. Nah ini juga masalah kejadian kemarin ini juga kenapa sampai bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan gitu ya, di sebuah lokasi yang tidak terdeteksi oleh aparat setempat ya Kang. Nah ini KDM akhirnya membuat sebuah edaran nih Kang, menginstruksikan seluruh jajaran RT/RW untuk membuat sistem pendataan di lingkungan masing-masing. Ini terkait pendataan penting sekali Kang, apalagi di tempat-tempat kos-kosan, kontrakan ya Kang. Ini jangan sampai ada, ya kita tahu lah zaman dulu mah rame ya, apa yang tiba-tiba ngebom, tiba-tiba aksi apa.
1: Sekarang betul, juga, betul.
0: Dan ini biasanya ketika ini yang ngontrak nih, warganya tertutup, tidak mau bergaul dan lain sebagainya, bahkan lapor. Nah, bahayanya kalau lapor pun itu gitu ya. Nah, harusnya pemilik kos-kosan kontrakan ini harus sangat ketat sekali, tidak menerima pengekos atau pengontrak yang tidak punya identitas jelas ya Kang. Apalagi yang misalkan yang pasangan, yang membawa pasangannya tapi tidak disertai oleh surat nikah dan lain sebagainya Kang. Itu juga sangat, ini Kang, khawatirnya kejadian kemarin yang viral, ini kan statusnya juga bukan suami istri, dan malah yang paling bahayanya lagi Kang, jangankan dengan ada penganiayaan Kang, tidak ada penganiayaan pun itu sudah sebuah permasalahan karena itu tidak dibenarkan ya Kang. Sebuah hal yang tidak dibenarkan, apalagi terkait dengan penganiayaan yang berlangsung berbulan-bulan dan tidak terdeteksi oleh pemilik kosnya dan juga tidak ini kan oleh ketua RT setempat. Bukan menyalahkan ketua RT setempatnya, tapi memang ini masalah awareness dari masyarakat sekitar ya Kang. Bahwa kita sekarang di zaman era digital sekarang, masyarakat sepertinya semakin
1: individualis ya Kang.
0: Tidak peduli ya, individualistis dan tidak peduli dengan keadaan sekitar karena mereka arasik mungkin telinganya pakai headset gitu ya, dengerin nonton medsos di rumah, jadi tidak ini, dan mungkin juga ke rumah sudah capek mencari nafkah sehingga akhirnya ketika ada tetangga yang terjadi bug pikbuk ini tuh kenulah gitu, masalah privacy gitu, padahal ini bukan masalah privacy. Ketua RT setempat wajib melaporkan ke ketua RT setempat jika kita memang tidak sanggup untuk menanyakan ya Kang. Dan ini jangan sampai kejadian terulang nih Kang, hal seperti ini banyak sekali, ini kejadian bukan pertama kali Kang kalau kita lihat, tapi memang ini yang ramai sekali viral. 3 tahun hilang Kang, bayangkan 3 tahun hilang kemudian 3 bulan di sebuah tempat yang akhirnya baru terdeteksi dan sudah sangat parah ya Kang, korbannya Kang.
1: Betul. Intinya kita harus lebih peduli dengan lingkungan kita ya Kang ya. Siapapun kita gitu Kang.
0: Betul, betul. Siapapun kita, kalau ada sesuatu yang mencurigakan, yang tidak ini gitu kan, kayak penuturan dari ibu kosnya juga kan, katanya sering mendengar jedor-jedor ke tembok segala macam gitu kan. Sudah dicurigai sebenarnya Kang, tapi ketika ditanyakan katanya ini mah lamun liar senang cek si pelaku itu mun liar ngejedotin ke tembok kan, itu juga sudah masalah ya Kang. Mun liar mah ngejedotin ke tembok ya, liar mah diobatan. Jadi ini sudah mencurigakan sebenarnya dari awal, andaikan mungkin sudah aware semuanya, lapor ke pihak RT, RW, mungkin ini sudah bisa diantisipasi sebelumnya ya Kang. Dan ini mudah-mudahan juga surat edaran dari ini bukan untuk menambah beban RT RW sebenarnya, Kang. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga juga, walaupun kita bukan ketua RT.

0: bete, karena tadi kalau ada sudah kejadian kita cuma bisa bilang, ya kok bisa, padahal kita pun terlibat dari ketidakpedulian terhadap kejadian yang ada di sekitar, ya kan. Nah itu Kang, ini dua berita yang Senin-Senin udah berat beritanya Kang. Nah, berita lainnya di BandungHari.com ini kemarin akhir pekan kemarin ada kegiatan ini Kang yang menarik nih, terkait pemberdayaan UMKM Kang. Jadi Bank Indonesia melaksanakan sebuah kegiatan yang berjudul Sunda Karsa Festival Karya Kreatif Jawa Barat Kang.
1: Di
0: kemarin berlangsung di Trans Studio Mall.
1: Studio Bali. Ya, betul kan?
0: Ya, ini banyak sekali menghadirkan, saya kebetulan juga hadir di sana, menghadirkan banyak sekali pelaku UMKM dan lain sebagainya. Kegiatannya banyak sekali kan, ada workshop, ada talk show, ada juga segala macam kan, ada lomba-lomba, ada hiburannya juga. Banyak sekali stan-stan UMKM yang hadir di sana, dan waktu Gubernur Jawa Barat juga berkesempatan membuka acara waktu pada Jumat malam ya kan. Nah, ini acara yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan bagian dari mengevaluasi perkembangan UMKM yang ada di Jawa Barat, sekaligus juga mempromosikan sehingga banyak orang yang semakin punya kepercayaan diri ya kan, terkait bagaimana UMKM ini sebetulnya menjadi sebuah bagian penting dari sistem ekonomi yang ada di Jawa Barat Kang. Nah, ini Gubernur Jabar juga KDM berharap nanti kegiatan ini tidak selalu dipusatkan di Kota Bandung, karena ada banyak daerah lain ya Kang. Walaupun kemarin juga saya lihat UMKM-nya memang banyak sekali daerah lain Kang, bahkan bukan hanya di Jawa Barat Kang. Banyak sekali produk-produk UMKM yang dari luar Jawa Barat pun hadir di tempat tersebut Kang. Jadi tidak hanya Jawa Barat saja. Jadi kenapa pemilihan Kota Bandung, mungkin karena Bandung ya ibu kota lah Kang ya. Kemudian punya tempat representatif dan lain-lain. Tapi Gubernur berharap ini kegiatan ini bisa dilaksanakan mungkin bergantian ya Kang di kota-kota lain. Nah, ini kalau saya nih Kang mengamati di sana Kang, memang banyak sekali kadang-kadang hal-hal unik ya produk-produk UMKM ini yang sebetulnya tidak ada di pasaran konvensional ya kan.
1: Betul.
0: Tapi di satu sisi ini kalau saya menyorotinya, ternyata produk UMKM itu tidak selalu murah gitu kan. Ini kalau kita lihat lagi kan UMKM itu biasanya terkenal dengan produknya yang murah.
1: Yang murah.
0: Tapi kalau saya lihat kemarin juga, kalau saya lihat itu produk-produk UMKM baik makanan maupun yang lain-lain, ini memang unik ya. Di satu sisi memang mereka eksklusif ya. Sesuatu yang eksklusif kan tidak murah ya kan.
1: Iya.
0: Ya hasil-hasil handicraft ya dan lainnya memang gitu. Tapi produk makanan juga saya lihat banyak, dan kalau lihat juga secara harga memang bisa dibilang bukan mahal ya, tapi tidak murah. Tahu bedanya kan? Ya saya lihat itu produk kami memang secara harga tuh naik kelas sekali kan.
1: Yeah, yeah.
0: Pengemasannya bagus, secara kemasan bagus.
1: Betul,
0: tapi
1: kan?
0: Tadi pengemasan bagus, tapi secara harga memang sepertinya mungkin agak terbatas dijangkau oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Ya, gitu. Ya.
1: Kemarin pengalaman kan, saya pernah lihat satu produk sepatu hasil UMKM, bagus banget sepatunya kan, rapih gitu ya dari kulit. Pas saya balik lihat harganya, waduh, agak lumayan juga kan.
0: Ya memang itu tadi produk UMKM itu biasanya handicraft ya, produk rumahan ya, produk yang bukan produk perambikan, yang bukan diciptakan oleh secara massal, memang secara harga biasanya lebih tinggi kan.
1: Lebih tinggi,
0: ya,
1: betul tinggi kan.
0: Karena kualitas juga, karena tadi mereka kan membuatnya misalkan dengan tangan ya kan, dengan bukan dengan mesin gitu ya. Memang itu satu sisi juga ini, tapi mungkin perlu dipertimbangkan juga ada produk-produk UMKM yang memang, jadi mungkin pangsa pasarnya kan, kalau yang kemarin saya lihat memang produk UMKM yang pangsa pasarnya menengah ke atas gitu kan.
1: Betul kan.
0: Ya, memang ada pasarnya seperti itu. Tapi kita juga tahu kan, ada banyak produk UMKM yang pasarnya menengah ke bawah gitu. Jadi memang tidak salah juga produk UMKM harganya mahal, itu tidak salah. Karena memang ada pasarnya yang pasar atas. Secara kemasan juga kalau saya lihat kemarin produk-produk makanan-makanan jadi maupun makanan-makanan yang setengah jadi gitu ya. Itu luar biasa Kang. Bagus-bagus Kang produknya Kang. Bisa menyaingi produk-produk pabrikan ya secara secara kemasan dan lain-lain, tapi ya tadi harganya mungkin memang pasarnya memang pasar menengah ke atas ya, bukan pasar menengah ke bawah.
1: Yeah.
0: Makanya kenapa kemarin juga acaranya kan di sebuah mall besar yang ya pasarnya juga memang pasar mungkin menengah ke atas ya kan.
1: Yeah.
0: Kalau saya menengah ya gimana Kang Puji?
1: Ini mumpung nyambung nih Kang Riki.
0: Ya,
1: ada
0: siap,
1: WA dari Kang Dodi Sarifuddin. Assalamualaikum.
0: Oh, anjing Kang Dodi.
1: Iya, Kang Kujang, Kang Riki ya. Katanya. Saya juga sama bad mood sampah katanya Kang. Kumaha ieu iya teh katanya.
0: Sampah, ya.
1: Ini beliau mengirimkan foto, Kang. Keterangannya ini foto sampah dari sawit Sapulidi, jadi kerajinan anak gudang saya. Sudah dipamerkan di Mall Singapura, katanya, Kang. Hatur nuhun.
0: Ya, Kang Dodi. Kang Dodi kemarin ketemu, Kang, waktu pas saya siaran live di sana bersama Kang Angga, ya. Kang Dodi langsung mampir ke studio. Ini beliau concern sekali terhadap pengolahan sampah nih, Kang. Salah satunya tadi betul produk Sapulidi dari limbah sawit ini, Kang. Sudah ekspor kemana-mana, Kang. Bahkan tuh keren ya, pamerannya sudah di Singapura.
1: Di Singapura.
0: Ya, mudah-mudahan sih pemerintah, Kang Dodi sudah ngobrol dengan saya juga, mudah-mudahan sih pihak dari pemerintah ada yang concern terhadap produk ini ya, Kang. Karena tadi membantu betul sekali sampah-sampah yang tidak selalu sampah itu bisa hanya songgok sampah, tapi bisa dimanfaatkan. Salah satunya tadi Sapulidi, Kang. Sapulidi produk. Produk UMKM yang bisa melejit ekspor tuh, Kang. Nah, ini dan produknya banyak. Dan bahkan Kang Dodi juga katanya bukan hanya urusan Sapulidi, Kang. Ada produk plastik dan lain-lain. Sampah plastik yang sok mangga yang mau yang perlu bahan bakunya katanya. Karena Kang Dodi mengolah sampah, tapi juga tidak sampai membuat produknya. Jadi kalau ada yang perlu bahan baku dari limbah sampah plastik, ini juga bisa menghubungi Kang Dodi. Mungkin nanti sahabat Kelet bisa menghubungi ke Kelet ya, menghubungkan dengan Kang Dodi ya. Kang Dodi nanti kapan kita agendakan dengan Kelet ini, dengan sahabat Kelet sama Ngaliwat senang, Kang, di sana.
1: Wah, siap,
0: di
1: siap.
0: Cimaung di Arjasari.
1: Siap, siap. Oke, terima kasih, Kang Dodi. Ada hal lain yang akan disampaikan untuk sahabat Kelet, Kang Riki?
0: Ya, mungkin itu, Kang. Untuk berita lainnya silakan sahabat Kelet semua bisa mengakses bandunghari.com. Beritanya banyak sekali, Kang, kegiatan-kegiatan kemarin. Ada banyak aktivitas kemarin, Kang, di satu sisi, dari satu tempat aja kemarin aktivitas banyak sekali, Kang, dua hari itu. Di tempat lain juga luar biasa, di Bandung eventnya itu luar biasa. Event kajian, event lain sebagainya itu banyak sekali di Kota Bandung. Dan Wilujeng kepada warga Kota Bandung, Wilujeng memacetan ini sampai 2 pekan ke depan mungkin. Karena ya seluruh Indonesia sepertinya berliburan di Bandung. Sepertinya ini macetnya bukan hanya di weekend saja, mungkin di weekday juga akan terjadi peningkatan volume kendaraan ya, Kang, di Kota Bandung dan di tempat-tempat wisata sekitarnya ya, Kang, ke arah utara, ke arah Lembang, dan juga mungkin ke arah selatan, ke arah Ciwidey, Pangalengan. Dinikmati saja, Kang. Dinikmati saja sahabat Kelet, karena kukulutus juga tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita biarkan. Yang penting semua yang berkunjung ke Bandung tetap menjaga kebersihan, kondusivitas di Kota Bandung. Saling menghargai, terutama ketika di jalan, Kang. Jalan itu milik bersama. Ingat, jalan itu bukan arena balap, tong pahela-hela.
1: Yeah.
0: Kalau mau pahela-hela, sok mangga tihela.
1: Di sirkuit
0: itu gitu ya. Ada siapapun yang duluan tidak akan mendapat piala, Kang, gitu. Jadi saling menghargai, saling menjaga kesopanan santunan di jalan, jaga kondusivitas, jaga jangan buang sampah sembarangan, Kang. Ingat nanti jangan sampai Kang Dodi makin liar dengan sampahnya. Jadi sampahnya dijaga, tahan buang sampah. Kalau nggak ada tempat sampah ditahan dulu, karena pasti kita akan menemukan tempat sampah di tempat yang kita tuju. Itu saja, Kang. Selamat beraktivitas kepada seluruh sahabat Kelet semua. Mudah-mudahan hari ini kita bisa produktif dan selalu diberikan kebahagiaan.
1: Amin.
0: Diberikan
1: Amin.
0: Kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Riki dari bandunghari.com melaporkan untuk sahabat Kelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Kelet info hari ini yang disampaikan oleh Kang Riki dari bandunghariini.com. Informasi-informasi lainnya silakan Anda simak di bandunghariini.com. Saya Kujang Sirelaga akan meneruskan morning review sampai pukul 9 nanti.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Put Me Down, Donald Jones. Oke, sahabat Kelight, kita teruskan kembali morning review hari ini. Dan selamat pagi Anda semua, Anda yang sudah mulai siap-siap untuk beraktivitas di hari Senin ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti yang sudah Anda rencanakan.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19.000.000 hingga Rp20.500.000 per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Kelet FM, Bunga Jiwaku, Yofi Induno. Oke, sahabat Kelet, kita sudah memasuki paruh terakhir Morning Review hari ini, Senin 29 Juni 2026. Saya Kujang Sudelaga tetap akan temani Anda semua sampai pukul 9 nanti, sahabat Kelet. Masih banyak informasi-informasi menarik yang akan saya hadirkan, juga lagu-lagu bagus untuk menemani aktivitas Anda.

Full Again dari Westlife. Sahabat Kalite, Badan Pusat Statistik atau BPS memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Amalia Adningar Widya Santi, Kepala BPS, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus karena informasi yang dihimpun tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun kepentingan lainnya maupun pungutan lainnya. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat, sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sahabat Kalite, Sensus Ekonomi 2026 merupakan komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gelite FM, If You Had My Love, Jennifer Lopez. Sahabat Gelite, informasi terakhir dari dalam morning review, Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, mengatakan isi revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerjaan alih daya atau outsourcing. Nah, Said mengatakan aturan baru ini keluar paling lambat pertengahan Juli 2026. Ia menjelaskan dalam aturan itu prinsipnya melarang perusahaan memperkerjakan pekerja alih daya, namun akan ada pengecualian bagi 4 jenis pekerjaan penunjang, yakni petugas catering, security, driver, dan cleaning service. Adapun dalam penerapannya, Said Iqbal mengatakan perusahaan akan diberikan waktu sekitar 6 bulan untuk menyesuaikan aturan tersebut.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bantu's inspiring sound.

Dari kawasan Dago, Sumut Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Everything barusan dari Michael Bublé. Sekaligus menutup temu suara kita hari ini, sahabat Kelight, dalam Morning Review Senin 29 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sukses untuk Anda hari ini, sahabat Kelight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Klight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: No 7.1 Bandung's inspiring sounds.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun saya agak telat nih datang nemenin Anda, karena memang kawasan Dago itu lumayan padat banget, udah mah setopannya teh cepat banget gitu. Ya tapi alhamdulillah lah ya, berkah doa Anda semuanya. Alhamdulillah saya Vivi Selvi Akusman bisa kembali lagi menemani Anda di 29 Juni 2026. Menjelang akhir bulan Juni ini ya sahabat, Masya Allah sudah kita lalui 6 bulan di tahun 2026 ini. Pastinya banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, ya itulah yang harus kita terima, harus kita hadapi begitu ya, sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan penuh kesyukuran lah bahwa segala sesuatunya memang sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun itu insya Allah menjadi terasa jauh lebih ringan. Dan alhamdulillah ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang menyayangi kita dengan tulus begitu ya, lalu kemudian juga yang helpful, yang tanpa diminta bantuan menolong, membantu gitu, Masya Allah itu adalah salah satu karunia yang luar biasa. Sahabat, saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan bersama dengan Ron 88 nanti pukul 2 siang. Jadi saya buka requestnya sampai jam 2 aja gitu ya, 2 jam aja kita buka requestnya. Jadi silakan untuk Anda bergabung di 0812 2031972. Saya Vivi Selvia Kusman menemani Anda.

7,1 KLIR FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat KLIR. 45 menit lepasnya pukul 12 siang, sahabat KLIR. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Mas Andi Kustejo sudah diputar lagunya Natalie Cole. Dan juga tadi Mbak Susi sudah diputar lagunya ya. Terus kemudian juga Mbak Susi kirim salam untuk semua sahabat Kela. Tadi lagunya sudah ya diputar ya. Nggak liburan lah Mbak, mau kemana liburan? Mbak Susi ini bisa aja. Ya sudah sahabat Kela, silakan untuk Anda bergabung ya. Sahabat sudah tahu belum kalau di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada, atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya gampang, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dan anggunan BPKB mobil dan motor, anggunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget kan ada BPR seperti BPRGM ini? Jadi buat sahabat KLI, semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 02242-22464 atau 0821-285-8761. Sekali lagi, 0821-285-8761 atau 02242-22464.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan link.

masih dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM Bandung, Inspiring Sound. Mas Hadian sudah diputar lagunya, dan tanpa berlama-lama, Pak Sugi ini lagunya, dan yang lain-lain akan saya putarkan sesudah jam 1 siang. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pukul 2 siang nanti akan ada talk show bersama dengan Ron 88, jadi saya buka requestnya 1 jam lagi sampai pukul 2 siang. Dan Pak Sugi ini lagunya.

0: Dinkes Kota Bekasi juga mengambil tindakan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam insiden tersebut. Petugas yang bersangkutan sementara ditarik dari pelayanan untuk menjalani pembinaan. Ia menambahkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tenaga kesehatan di Kota Bekasi agar lebih teliti dalam menjalankan prosedur pelayanan kesehatan, khususnya pemberian vaksin.
1: Kita sudah memberikan teguran kepada kepala puskesmasnya, juga memberikan sanksi untuk tenaga apotekernya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat. Itu pun kita tarik ke dinas untuk kita lakukan pembinaan. Apotekernya tentu kita pindahkan.
2: Perbuatan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan berinisial TH, 30 tahun, dinilai sudah di luar batas kemanusiaan sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis.
3: Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun berinisial TH 30 tahun dihadirkan oleh penyidik di hadapan Kapolda Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat serta para pejabat. Dengan kepala tertunduk di hadapan para pejabat dan awak media, tersangka TH mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya termasuk kepada seluruh masyarakat Indonesia.
4: Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
3: Sementara itu, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, perbuatan tersangka TH sudah di luar batas kemanusiaan, sehingga penyidik akan menerapkan pasal berlapis terhadap tersangka TH.
5: Perbuatannya tersangka, sadis kekerasan yang kita tutup bersama. Untuk itu, kami semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya, supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang setimpal.
2: Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Bogor diduga menjadi korban pencabulan pria dewasa.
6: Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menerima pesan dari pelaku yang menyatakan alasan anak tersebut sudah tidak lagi datang menemuinya. Bukan hanya berkomunikasi, pelaku yang berinisial F alias Ikim diduga mengirimkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi pencabulan terhadap korban. Mengetahui hal tersebut, ibu korban yang bekerja sebagai pedagang keliling langsung terkejut dan meminta pendampingan hukum untuk memproses kasus ini. Berdasarkan informasi keluarga, peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelaku yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun disebut memiliki usaha kios fotokopi. Modus yang digunakan diduga dengan meminjamkan telepon seluler kepada korban. Saat korban sedang bermain ponsel, pelaku diduga melancarkan aksinya di dalam tempat usaha tersebut.
7: Pria dewasa ya, ngiming-ngiming itu pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan diduga ya. Di sini ya, bukan buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu, pelecehannya dilatih dengan laki-laki.
6: Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus ini. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Jawa Barat tahun ini mengusung semangat memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Upacara Harganas digelar di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Senin 29 Juni pagi. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, Pemprov Jabar bersama BKKBN mengajak para ayah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga hadir secara aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Gerakan ini juga diwujudkan melalui ajakan kepada para ayah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah maupun mengambil rapor sebagai bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Menurut pemerintah, kehadiran ayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta masa depan anak di tengah tantangan degradasi moral yang dihadapi generasi muda saat ini. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan kehadiran ayah bukan sekedar berada di rumah, melainkan membangun komunikasi dan menjadi teladan bagi anak-anak.
8: Sangat relevan sekali dan sangat bagus, yaitu ayah wajib hadir. Tadi dalam sambutan yang saya bacakan, sambutan Menteri Kependudukan Keluarga Berencana menekankan perlunya seorang ayah hadir, bukan hanya sekedar hadir saja di rumah ketemu, tapi tidak ada komunikasi. Artinya ayah harus berperan aktif bagaimana membentuk karakter anak.
2: Selain mendapat dukungan dari Pemprov Jabar, gerakan Ayah Wajib Hadir juga menjadi bagian dari upaya Kemendikbangga BKKBN dalam memperkuat ketahanan keluarga. Melalui berbagai program seperti gerakan ayah mengambil rapor dan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, para ayah didorong untuk lebih terlibat dalam proses tumbuh kembang anak. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi mengatakan, peran ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dan pengasuh anak.
9: Ini kan Harganas ke-33 ya, memang kita diperingati secara sederhana di beberapa provinsi dan juga kabupaten dengan tema Ayah Wajib Hadir. Ini sesuai juga dengan linear dengan beberapa kegiatan, diantaranya gerakan ayah mengambil raport ya. Kemudian nanti di awal tahun ajaran baru ada yang namanya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Nah ini kita ingin ayah itu berperan lebih dalam tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kita tidak menginginkan ayah itu hanya mentransfer ya, mentransfer uang, hanya secara fisik. Karena dari data pendataan keluarga ada 29,5% hasil pendataan keluarga di Jawa Barat itu fatherless. Jadi anak yang tumbuh kembangnya kehilangan sosok dari ayah.
2: Peringatan Harganas ke-33 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kampanye gerakan ayah wajib hadir, termasuk melalui ajakan kepada para ayah dalam mengantar anak di hari pertama sekolah maupun mengambil rapor. Diketahui keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari sangat menentukan tumbuh kembang anak. Karena itu, Pemprov dan BKKBN Jabar mengingatkan agar anak tidak kehilangan sosok ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping, pendidik, dan teladan dalam keluarga. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasindijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprassasindijabar.net. Aksi pencurian motor di Desa Jati Saengkidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon terekam CCTV. Dua pencuri yang beraksi menggunakan sarung dan topi terlihat jelas membuka gerbang rumah yang tidak terkunci dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman. Salah satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan dan membawanya kabur dalam waktu kurang dari 2 menit. Bahkan dalam semalam, dua motor dikabarkan raib dari permukiman yang sama.
10: Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya raib saat hendak menggunakannya. Ia tak menyangka kendaraan yang sudah dikunci stang dibawa kabur pencuri dalam waktu singkat setelah melihat rekaman CCTV. Bahkan, tak hanya dirinya, tetangganya yang berbeda blok juga kehilangan motor di hari yang sama.
11: Beneran saya jam segitu. Yang kelihat CCTV dua, cuma kedengaran motor kayaknya lebih dari dua.
10: Sementara, petugas kepolisian dari Sektor Pabuaran Polresta Cirebon telah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Petugas juga masih melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk memastikan pergerakan pelaku. Di Tenggarai, dua TKP pencurian dalam semalam dilakukan oleh kelompok tersangka yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang.
12: Kalau dilihat CCTV, ada dua yang masuk ke TKP. Di sini sebenarnya ada 2 motor, 4 orang. Dia tuh jalan, balik lagi gitu kan, terus berhenti, motornya agak jauh, masuk 2 orang.
10: Saat ini, petugas mendalami keterangan korban maupun rekaman CCTV di jalur yang dilintasi para tersangka. Kasusnya kini ditangani petugas unit reskrim Polsek Pabuaran Polresta Cirebon.
2: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan mampu bertahan hidup di habitat alaminya, dua ekor elang brontok bernama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan, Kabupaten Garut, Sabtu 27 Juni. Pelepas liaran kedua elang itu merupakan bagian dari kegiatan sinergi bersama untuk alam lestari dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional HKAN 2026. Kolaborasi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat, Taman Satwa Cikembulan Garut, dan PT Star Energy Geothermal Darajat sebagai bentuk sinergi dalam upaya pelestarian satwa liar dan ekosistemnya.
13: Kepala Bidang Teknis BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Siregar menjelaskan, kedua elang itu merupakan hasil evakuasi tim rescue BBKSDA Jawa Barat. Setelah diselamatkan, keduanya dititip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan untuk menjalani rehabilitasi hingga dinilai layak kembali ke habitat alaminya. Menurut Andri, keberhasilan pelepas liaran tidak terlepas dari dukungan Taman Satwa Cikembulan sebagai salah satu lembaga konservasi yang memiliki komitmen mengembalikan satwa liar ke habitatnya. lainnya. Ia menilai tidak semua lembaga konservasi bersedia melepas liarkan kembali satwa yang telah dirawat.
14: Ini yang kedua kalinya dilakukan oleh Taman Satwa Cikembulan. Dititip rawatkan itu kalau memang sudah menunjukkan perilaku yang liar dan harus kembali ke habitatnya.
13: Sementara SHS, spesialis Star Energi Darajat Muhammad Riyadi mengatakan dukungan perusahaan terhadap kegiatan pelepas liaran elang didasari kesamaan visi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain mengembangkan energi panas bumi yang ramah lingkungan, Star Energi juga berkomitmen mendukung berbagai program konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
15: Saat ini di Darajat kita mensupport pemerintah menyediakan 274,5 MW energi baru dan terbarukan ya dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, kemudian kami pun melihat ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 KLR FM Bandung, inspiring sound sahabat KLR, okay? Sudah berada di interval kedua kita ya sahabat KLR, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Hari ini ada yang ulang tahun sahabat saya, salah satu sahabat baik saya di SMA Negeri 20 Bandung angkatan saya, Oki. Selamat ulang tahun untuk Oki. Sehat terus ya Oki. Yang pasti segala sesuatu yang terbaik akan hadir untuk Oki keluarga, panjang umur, sehat, berkah usianya. All the best pokoknya untuk Oki. Terima kasih loh suka dengerin KLR FM juga. Dan untuk Anda sahabat KLR, jangan lupa silakan untuk Anda bergabung di 0812 203 1972. Saya Fivi Salvia Kusman menemani Anda.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, itu dia lagu-lagu yang sudah saya hadirkan. Saya buka requestnya sampai jam 2 siang saja, jadi sudah ya, saya tidak bisa buka request lagi sahabat Kelight karena sudah pukul 2 siang. Dan nanti kita akan bergabung dulu dengan Jabar Now, habis itu jurnal PSSNI maksudnya. Habis itu saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan bersama dengan Ron 88 ya. Nanti Anda juga bisa menyimak di live TikToknya sahabat Kelight. Tentu saja silahkan untuk Anda bergabung nanti di 0812 031972. Dan terima kasih banyak untuk Anda sahabat. Kita ketemu lagi di talk show.

7,1 Hell FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelet, kalau Anda mau cari tempat staycation untuk liburan sekolah di Bandung, silakan Anda menginap di The Luxton Bandung dengan promo special Stay and Adventure mulai dari 880.000 net per kamar per malam, dan Anda bisa mendapatkan sarapan untuk 2 orang dewasa dan 1 anak plus discount 15% untuk Skyward Project Bandung dan discount 30% untuk spa treatment di Dela Spa. Nikmati kenyamanan menginap di lokasi strategis kawasan Dago dekat dengan berbagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung. Promonya berlaku sampai dengan 14 Juli 2026. Jadi segera reservasi di The Luxton Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18 atau hubungi 022 422 0700. The Luxton Bandung, stay nyaman, liburan makin seru.

0: sound. K-Light FM.
1: We'll return in just a moment.
2: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
3: Oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung luncurkan Bank Bara, layanan konseling psikologis di kecamatan. Terminal Cicaheum resmi ditutup. Kondisi korban penyekapan mulai membaik. Saya

0: pemerintah Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan mental bagi masyarakat, antara lain dengan diluncurkannya Bank Bara berupa layanan konseling psikologis yang pertama kali dihadirkan di Kecamatan Ujung Berung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Bank Bara atau Bandung Utama Bagja Sararea hadir sebagai upaya nyata pemerintah dalam memberikan akses layanan kesehatan mental yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya layanan kesehatan mental saat ini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Indikatornya antara lain tingginya kasus percobaan bunuh diri yang terjadi di Kota Bandung, serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, Farhan berharap keberhasilan layanan Bank Bara di Ujung Berung dapat menjadi contoh dan diperluas ke kecamatan lain di Kota Bandung. Selain hadir di sekolah dan 12 puskesmas, layanan kesehatan mental kini semakin dekat dengan masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan.
1: Kita meluncurkan layanan baru, mulai dari kecamatan Ujung Berung, yaitu Bank Bara. Ini sebuah layanan untuk memberikan konseling psikologis kepada masyarakat, bekerja sama atau didukung oleh Dinas Kesehatan dan juga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya tentu saja untuk memberikan ruang-ruang konseling bagi warga masyarakat yang mengalami stres, mau curhat, rasa nyeri hati, kesedihan yang berkepanjangan gitu. Nah, ini datang ke Kecamatan Ujung Berung. Saya berharap tentu dari Kecamatan Ujung Berung nanti bisa getok tular kepada kecamatan-kecamatan lain.
0: Pemerintah Kota Bandung secara aktif menggalakkan literasi keuangan terutama kepada kalangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat menghadiri kegiatan literasi dan inklusi keuangan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, upaya ini dilakukan agar pelaku UMKM melek finansial, terhindar dari rentenir dan adaptif terhadap keuangan digital. Selain itu, upaya pemberdayaan bagi pelaku UMKM dilakukan melalui hadirnya UMKM Center di berbagai kecamatan untuk memberikan pelatihan keterampilan bisnis.
2: Dengan adanya bank ini, bagaimana menciptakan kolaborasi antara umaha yang ada di bank dengan para pengusaha yang ada di Kota Bandung ini? Emang Bandung ini, Pak, punya program membangun UMKM Center di tingkat kecamatan. Di dalamnya mungkin ada pusat inkubasi bisnis. Di dalamnya ada sentra kuliner. Saat ini mungkin yang khusus bertiga kesamatan yang baru kita buat. Kalau Bapak memperhatikan dalam arti ekonomi mikro, saya yakin Kota Bandung akan bangkit. Tapi perlu dikontrol para pengusaha mikro ini juga dalam arti perlu diawasi.
0: Terminal Cicaheum resmi ditutup dan sudah tidak ada aktivitas angkutan bus antar kota antar provinsi atau AKAP maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP. Kepala Terminal Cicaheum Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Supriyadi mengatakan, pengosongan terminal sudah dilakukan sejak akhir Mei lalu. Seluruh aktivitas angkutan bus sudah dipindahkan ke Terminal Lewi Panjang. Setelah dikosongkan dari aktivitas bus AKDP dan AKAP, Terminal Cicaheum akan difungsikan sebagai depot bus Transmetro Bandung. Asep mengakui beberapa hari setelah pemindahan, masih ada calon penumpang yang datang ke Terminal Cicaheum karena belum mengetahui bahwa aktivitas bus sudah dipindahkan ke Terminal Lewi Panjang.
3: Semua armada, baik AKAP maupun AKDP-nya, mulai tanggal 25 Mei 2026, kita sudah ke semuanya ke Terminal Lewi Panjang. Jadi, untuk terminal Cicaheum awal, semua titik keberangkatan awal di Terminal Cicaheum, di Terminal Lewi Panjang. Keberangkatan, kalau dulu-dulu itu ada sekitar per hari itu 8-100. So, kalau semuanya telah selesai, baik dari kompensasinya maupun
0: podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Berbagai tantangan global bisa memengaruhi dunia usaha di Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan prospek investasi paling menjanjikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sintawe Kamdani, usai mengukuhkan kepengurusan APindo Jawa Barat periode 2026-2031. Menurutnya, kawasan industri di Jawa Barat terus berkembang, yang didukung oleh besarnya jumlah penduduk serta usia produktif yang dominan. Hingga saat ini, Jawa Barat masih menyumbang produk domestik regional bruto terbesar kedua nasional, serta berkontribusi penting terhadap total ekspor nasional.
4: Peluang di Jawa Barat itu sungguh luar biasa. Jawa Barat mampu menunjukkan transformasi yang luar biasa. Kawasan industri terus berkembang dan terus menjadi pusat ekonomi baru, juga menjadi kontributor PDR KIB terbesar kedua nasional dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,85%. Kalau kita lihat nilai ekspor 38 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 13,5% terhadap total ekspor nasional.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua DPP Apindo Jabar terpilih Ning Wahyu Astutik menegaskan pembukaan lapangan kerja akan menjadi prioritas utama dalam kepengurusannya untuk periode kedua. Menurutnya Apindo Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, sehingga Jawa Barat terus menjadi magnet utama investasi nasional. Ning berharap Apindo Jabar serta pengurus di tingkat kota dan kabupaten dapat menjadi mitra pemerintah, sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal untuk ekonomi Jawa Barat.
5: Prioritas saya untuk second term ini memastikan masih tetap ada lapangan pekerjaan yang terus terbuka di Jawa Barat. Itu berarti dengan mengundang para investor. Kita bersyukurlah bahwa di Jabar ini masih terbuka kesempatan yang sangat luas untuk para investor datang. Dan sampai hari ini terbukti bahwa dengan situasi yang begitu susah, itu pun Jawa Barat masih menjadi tujuan para investor tertinggi di Indonesia.
0: Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur sekolah terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan pada periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai lebih dari 94 ribu tiket. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30% untuk kereta api ekonomi komersial berdampak positif terhadap peningkatan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa libur sekolah.
6: Perjalanan kereta api komersial yang ada pada masa libur panjang ini kami berikan tempat duduk sebanyak 64.640 untuk perjalanan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Secara keseluruhan, penjualan tiket pada masa libur sekolah yang kami catatkan pada satu minggu awal dari mulai 20 Juni sampai dengan 26 Juli tercatat telah terjual sebanyak 94.090 tiket KA jarak jauh.
0: Kondisi kesehatan korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR 29 tahun mulai menunjukkan perkembangan positif setelah mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Hasan Sadikin Bandung. Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian RSHS Bandung, Fitra Hergiana mengatakan, RSHS membentuk tim medis lintas disiplin yang terdiri dari sejumlah dokter spesialis untuk memberikan perawatan komprehensif, termasuk rencana tindakan rekonstruksi wajah. Menurutnya saat ini kondisi YTR sudah bisa kembali berbicara. Fitra menambahkan akses menuju ruangan korban dibatasi dan dijaga ketat aparat kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perawatan dan pemulihan.
7: Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan bisa cepat pulih dan juga mudah-mudahan dapat beraktivitas kembali.

0: don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1. K-Light FM, Bang Dong's
1: inspiring sound. K-Light FM. 107.1 K-Light FM, Bandung's inspiring sound. Saya Beth K-Light. Oke, seperti yang tadi saya janjikan atau saya informasikan di awal, bahwa di pukul 14 lebih 15 siang ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan bersama dengan Ron 88 terkait dengan waspada serangan batuk pilek di cuaca ekstrim. Dan sekarang ini sudah hadir Mas Alan. Oh ya, Anda juga bisa simak perbincangan kami ini lewat, selain lewat 0

0: di 0812-023-1972 atau juga lewat live chat di live TikTok kami. Nah, sahabat Kelight, ini kayak mau nanya nih sama Mas Alan ya. Ini salah satu penyakit yang sedang banyak diderita oleh banyak orang saat ini ya, apalagi di tengah cuaca yang ekstrim seperti sekarang. Ada panas, ada hujan gitu kan. Apa sebenarnya batuk pilek, sebenarnya penyebabnya apa tuh Mas?
1: Nah, betul Alan. Banget. Jadi kalau misalnya kita nih Mbak Vivi ngelihat situasi hari-hari ini banyak yang batuk, yang pilek gitu ya. Bahkan lebih ekstrim lagi dari itu, bahkan kalau di lingkungan saya gitu lebih banyak yang sampai di titik waduh itu meradang tuh tenggorokannya sampai wah bisa seminggu nggak enak-enak tenggorokannya. Jadi lebih daripada sekedar batuk dan pilek yang kita biasanya nih, karena memang kan di musim-musim ini kita lagi ngalamin yang namanya Godzilla El Nino nih. Jadi memang kalau lagi panas kayak tadi jalan kesini aja waduh di jalan panas banget, benar nggak sih Mbak Vivi ya? Jadi memang kalau bicara tentang situasi yang ekstrim hari ini, ya kadang nanti ada hujannya, nanti juga ada panasnya, dan sekalinya panas tuh panas banget bener, sampai kadang kita lagi duduk nggak ngapa-ngapain aja rasanya gerah gitu ibaratnya.
0: Betul.
1: Nah di sini tuh memang karena ternyata bicara tentang situasinya sendiri, virus itu bisa virus itu ada di mana-mana, betul ya Mbak Vivi ya? Dan ternyata waktu tubuh kita kondisi pertahanan tubuhnya lagi kurang gitu ya, dan itu menyebabkan virus-virus itu bisa berkembang lebih lebih masif akhirnya di tubuh kita waktu kondisi kekebalan tubuh kita tuh lagi rendah. Jadi memang ada virus-virus seperti virus influenza, biasanya memang dimulai dari flu dulu tuh Mbak. Dari gak enak badan, kayaknya hidung mulai gatel gitu ya. Akhirnya nanti lama-lama karena banyak bersin, mulai batuk. Nanti pas lagi kita nyambung juga nanti bicara tentang wah mulai banyak keringnya, wah akhirnya saya sampai ngeradang. Nah gitu tuh Mbak, jadi karena situasi yang memang cuaca yang memang gak bisa kita kendaliin, lagi dingin-dingin, lagi panas-panas banget gitu. Kalau kita gak berjaga-jaga, itu yang bikin kita tuh bisa kena virus-virus tersebut.
0: Okay. Jadi sebenarnya faktor-faktor apa dong Mas Alan yang membuat seseorang tuh jadinya lebih mudah terkena virus influenza ini?
1: Nah itu dia. Yang pertama tuh memang virus yang kita lagi mau bahas hari ini biasanya paling menyerang buat setiap nih sahabat keletnya, kita sambil cross-check bareng-bareng. Kita kurang tidur gak belakangan gitu ya. Karena kita berpikir, oh kita kalau udah bekerja, umur kita makin bertambah, tidur mah kalau mitosnya bilang nanti otomatis bakal makin berkurang, ah paling 4-5 jam juga cukup gitu ya. Tapi ternyata riset medisnya bilang bahwa rata-rata orang dewasa tuh justru butuh tidur 7-8 jam Mbak Vivi gitu ya. Jadi banyak orang berpikir kayak ah kayaknya 6 jam udah cukup, kadang kita malah berpikir aduh kerjaan lagi, malam-malam masih bisa ngerjain kerjaan lagi gitu ya. Tapi ternyata waktu tubuh kita dibiarin kayak gitu, kurang tidur, tubuh kita ini jadinya gak bisa memaksimalkan yang namanya pertahanan tubuh kita Mbak, yang justru diproduksi untuk menyerang virus-virus itu waktu pas kita istirahat. Jadi biasanya kita malah beraktivitas terus, akhirnya hormon yang disebut hormon sitokin gitu ya, yang biasanya digunakan untuk melawan peradangan virus penyakit di dalam tubuh, akhirnya nggak bisa maksimal karena kitanya terlalu sibuk dan kita nggak bikin badan kita rest. Makanya kenapa kalau kata orang orang tua kita gitu ya, kalau flu mah ya minum obat gitu, tapi sebetulnya obat yang nomor satu mah tidur gitu.
0: Benar nggak sih tuh? Benar juga ya Mas ya,
1: betul
0: masalahnya.
1: Betul juga, karena memang secara risetnya gitu Mbak, banyak orang terkena penyakit ini karena
0: kurang tidur.
1: Memang nggak pernah cukup tidurnya gitu. Itu baru yang pertama. Ternyata kurang tidur tuh berpotensi kita akhirnya mudah terserang penyakit. Yang kedua, kita kadang kurang yang namanya vitamin D. Vitamin D ini bisa kita dapat dari makanan gitu ya, dari semua.
0: Vitamin duit Mas.
1: Wah itu juga lebih cepat menyehatkan ya Mbak ya.
0: Itu kayaknya lebih cepat sehat ya Mas.
1: Bener banget. Nah jadi ternyata selain vitamin duit yang tadi kita bahas Mbak Vivi ya, jadi dari makanan gitu. Kadang apalagi zaman sekarang kayaknya karena cuaca juga gak enak, kadang tuh makan tuh mut-mutan gitu
0: bener,
1: Mbak. Akhirnya pengennya
0: malah makanya, kadang gak nafsu aja gitu ya makannya, malas makan. Iya
1: pengennya
0: bener.
1: Makan lagi pengen ini yang, aja tapi jadinya gak mikirin
0: seger-seger gitu ya
1: gitu.
0: Kadang-kadang malah yang asam-asam tuh Mas.
1: Nah itu karena saking kepanasnya nyari yang asam-asam seger-seger biar cenghar gitu ya.
0: Nah itu
1: tapi
0: gitu.
1: Malah jadinya kita tuh gak nyari yang tubuh kita butuhin Mbak Vivi.
0: Betul.
1: Nah atau kadang juga karena kita zaman sekarang nih ya suka istilahnya mah mager gitu ya. Akhirnya kita gak mau tuh ada di luar, bahkan padahal sebetulnya dokter bilang gitu ya, ahli-ahli bilang bahwa kita tuh perlu kok untuk dapat yang namanya vitamin D, salah satu dari sinar matahari.
0: Nah itu Mas mau nanya dong, kalau misalnya sinar matahari yang paling bagus gitu ya, kalau misalnya ngejemur ini mah kalau bayi kan biasanya umumnya antara jam 7 pagian gitu ya. Nah kalau kita nih usia-usia yang sudah ya katakanlah sudah adult seperti ini itu berapa tahun, berapa di rentang ini jam berapa tuh? Gitu ya, terus okay. berapa lama tuh kalau berjemur?
1: Nah, sebetulnya kalau ini juga saya

0: pernah baca sebuah riset bahwa ternyata matahari yang paling bagus itu bukan yang waktu pas baru-baru terbit tuh, Mbak.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Jadi sebetulnya matahari yang bagus untuk ke kulit kita itu di sekitar jam 8, jam 9 gitu ya. Tapi juga jangan kelamaan. Oh, mumpung masih baru nih, belum panas kan, biasa jam segitu ya, Mbak ya. Akhirnya kita setengah jam. Enggak, cukup 10-15 menit aja.
1: Nah, itu ya. Jadi oke, cukup 10-15 menit ya, Mas ya.
0: Betul. Apalagi zaman sekarang dengan pemanasan global dan segala macam, wah itu yang namanya sinar UV ke kulit lebih bahaya kalau kita kelamaan. Jadi memang kalau bicara tentang yang namanya berjemur, kita perlu juga mungkin sambil di-apply juga tuh ibaratnya sunscreen ya, biar hindarin UV-nya. Nah, karena kan kita nggak butuh sebanyak itu gitu ya. Nah, itu baru tentang sinar matahari. Jadi kadang kalau lagi mager gitu ya, ayo keluar sebentar nggak apa-apa.
1: Antara jam segitu ya, jam 8 pagi,
0: jam 9 gitu. Itu cukup masih bagus mataharinya.
1: Oke.
0: Okay, nah, terus? Yang berikutnya juga nih, Mbak, yang kadang paling nggak pernah kita sadari adalah tentang kondisi tangan kita. Tangan kita ini suka paling susah diatur kalau tiba-tiba matanya gatel, kucek-kucek. Gitu, pipinya agak gatel, kucek-kucek, apa pegang-pegang semuanya. Sedangkan di area wajah kita itu ada mata, hidung, telinga, mulut, semuanya tuh bisa jadi jalan masuknya virus tuh, Mbak. Sedangkan kita enggak pernah tahu tangan kita ini bersih atau enggak. Okay. Beraktivitas sepanjang hari, tangan kita megang apa aja gitu, megang gagang pintu ke kantor. Wah, itu semua orang bisa pegang gagang pintu. Kita enggak pernah tahu yang pegang gagang pintu sebelum kita ini tangannya bersih atau enggak juga gitu ya.
1: Aduh,
0: pegang
1: ngeri ya kalau mikir kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Megang tangga, megang pencetan lift di kantor gitu ya. Semua benda-benda yang ada di tempat umum kita juga biasanya ikutan pegang. Dan yang paling enggak bisa kita sadari adalah kebiasaan kita enggak suka cuci tangan. Gitu. Mbak Vivi, kayak saya pribadi ya, sejak dari pandemi ke masa sekarang itu
1: jadi kebiasaan ya cuci tangan gitu.
0: Kebiasaan banget cuci tangan.
1: Sama sih.
0: Malah yang ada sampai gini, enggak tahu ya ke sahabat kalian ada yang sama atau enggak. Kalau lagi ada acara gathering, kumpul-kumpul, saya tuh sebetulnya sekarang jadi kurang nyaman untuk banyak salaman.
1: Gitu ya.
0: Jadi kayak ya enggak apa-apa sih salaman, cuma habis itu pasti nyari cuci tangan gitu, kayak aduh gitu.
1: Benar.
0: Karena di situ kotor gitu rasanya.
1: Betul. Oke, lalu
0: dan yang terakhir kalau dari saya sih, salah satu riset membuktikan bahwa orang yang lebih mudah terserang penyakit adalah mereka yang dehidrasi. Gitu. Kenapa sih kaitannya apa? Apakah karena dari RON 88 gitu ya, kita langsung bicara tentang dehidrasi, itu the point banget. Tapi memang ternyata faktanya di situ, Mbak. Jadi waktu tubuh kita kekurangan cairan tubuh, tubuh kita ini jadinya gak bisa berfungsi secara maksimal. Karena tubuh kita ini kan organ demi organ, sel demi sel di dalamnya, mereka saling berkoordinasi. Jadi waktu tubuh kita kekurangan cairan tubuh, tubuh kita ini jadinya gak maksimal di dalam menghasilkan pertahanan tubuhnya juga. Seperti itu. Jadi akhirnya kalau mau dikaitkan dengan tadi, udah dari yang mulai hidungnya gatel, pilek-pilek, mulai akhirnya karena banyak bersin, tenggorokannya gak enak, batuk. Batuk juga sama, terus kita masih gak banyak minum, akhirnya banyak kering. Waktu kering terus banyak getaran di kerongkongan kita juga, akhirnya bikin luka, akhirnya bikin radang. Nah, jadi sebetulnya gara-gara kita kurang minum.
1: Kurang minum.
0: Gitu, Mbak.
1: Oke, jadi jangan, apa namanya, jangan diabaikan gitu. Maksudnya jangan arti apa namanya, minum itu. Jadi kalau tidak salah sih Mbak Airin juga pernah ngebahas ini tentang apa sih namanya, ada yang water reminders itu ya. Kalau masalah itu bagus ya, sahabat Kelight ya. Jadi kalau misalnya Anda mau mempergunakan itu, karena jangan tunggu ketika aus aja gitu. Ya minum tuh ya Mbak, Mas Alan ya. Baik. Nah, gejala apa juga nih Mas yang umumnya dirasakan oleh orang yang sakit batuk pilek biasanya?
0: Nah, ini buat kita waspada bareng-bareng nih. Mungkin sahabat Kelight juga lagi di perjalanan, lagi pekerjaan, coba kita cek belakangan ini hidungnya gimana nih, apakah mulai ada yang gatel-gatel, gak enak, atau mulai lebih berair gitu ya. Atau mungkin malah justru kebalikannya, lebih kok lebih kayak kesumbet ya, gak enak hidungnya gitu, lebih-lebih ya something yang bikin gatel, akhirnya bersin-bersin. Atau mungkin bahkan udah sampai di tahap ini belakang tuh lagi sering banget batuk nih gitu ya. Mungkin berspekulasinya gara-gara tadi jajanan tadi siang kali ya. Tapi ternyata kok berkepanjangan ya, masih batuk-batuk aja gitu ya. Tenggorokannya mulai gatel gitu ya. Bahkan mulai sampai di titik mulai perih juga. Wah, itu udah mulai harus diwaspadai tuh. Berarti bukan cuma sekedar hal biasa tuh, Mbak Vivi. Gitu. Bahkan kalau misalnya sahabat Kelight semua juga sampai udah mulai sampai demam ringan gitu ya, mulai kayak aduh mulai sakit kepala, kok kayak badan tuh nggak enak gitu ya, mulai lemes gitu, atau bahkan sampai titik matanya mulai berair gitu ya, suaranya serak, padahal bukan habis teriakan habis pimpin konser gitu ya teh. Nah, itu juga harus diperhatiin, jangan-jangan memang kita tuh lagi butuh sistem pertahanan untuk melawan setiap virus yang lagi ada dalam tubuh kita gitu. Karena dimulai dari semua sistem pernafasan dulu, dari mulut, hidung, gak enak, akhirnya mulai pusing dan segala macam. Wah, itu udah tanda-tanda kita butuh banget istirahat karena udah diserang penyakit nih.
1: Oke, wow, ngeri ya. Nah, untuk gejala jadi biasanya awalnya tenggorokan gatal gitu ya, Mas ya. Terus betul. Kemudian hidung mulai meler dan beberapa hari itu muncul batuk. Nah, itu mungkin yang dirasakan begitu ya. Baik, nanti juga silakan untuk Anda bertanya atau bergabung juga 0812-031972 sambil nanti juga saya mau ngobrol lagi lebih lanjut bersama dengan Mas Alan dari Panvila ya, dari Ron 88 terkait dengan waspada tentang batuk dan pilek ya di musim seperti ini. Betul. Jadi jangan kemana-mana sahabat. Kami akan kembali lagi sesudah yang berikut ini.

0: kawasan mata air alami.
1: Bandung Inspiring Sound
2: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.
3: Light FM 107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok ya, sahabat Kelight. Ada sahabat Rehan, sahabat Abi, sahabat Artondowe, dan juga sahabat Joy, dan juga sahabat Rian. Terus juga ada Rian, Rehan. Terus juga terima kasih nih untuk gift-nya ya, dan say hi katanya semuanya tuh.
4: Halo.
3: Oke, baik. Dan iya, sebentar ada iya. Baik, sahabat Kelight, kita akan ngobrol lagi nih dengan Mas Alan ya. Penanganan apa saja nih Mas yang umumnya bisa dilakukan sendiri di rumah kalau misalnya terkena batuk pilek tadi?
4: Batuk pilek gitu ya. Oke, ini buat sahabat Kelight nih, salah satu saran yang paling kita akan sarankan gitu ya. Yang pertama adalah istirahat dulu, istirahat total kalau bisa. Jadi gak bisa cuma sekedar, oke, hari ini gak izin kerja, tapi di rumah masih sibuk tuh, Mbak Vivi ya, itu sama sekali tidak membantu. Jadi benar-benar istirahat total di bawah ya, tidur gitu ya. Karena waktu saat seperti yang tadi kita bilang di sesi yang pertama, waktu kita istirahat, tubuh kita bisa memproduksi yang namanya sistem pertahanan tubuh yang baru gitu. Betul, ya, untuk melawan virus yang sedang menyerang kita juga nih. Dan yang kedua, perhatiin juga bagaimana makanan kita nih, apakah makanan kita masih terlalu salah-salahan. Coba kita fokus dulu untuk makanan-makanan yang bergizi, untuk cari yang ya mungkin dari buah-buahan, sayur-sayur yang maksudnya pasti baik untuk tubuh juga gitu. Hindari tuh dari yang namanya polusi, dari asap rokok atau mungkin dari minuman alkohol, maksudnya sesuatu yang tidak ada gizinya ibaratnya ke dalam badan kita ya Mbak Vivi gitu. Dan apabila sahabat Kelight lagi aduh terpaksa masih beraktivitas gitu untuk menyelesaikan hari ini misalnya, coba batuk dan bersin menggunakan tisu nih. Jadi jangan sampai virus yang ada pada kita malah menyebarkan lebih besar lagi ke orang-orang yang lain gitu ya. Jadi pakai tisu atau tutup dengan tangan gitu ya. Hindari juga ngurangin megang-megang benda-benda di tempat umum tadi yang tadi kita sempat bahas. Jadi wah, tadi kita gak pernah tahu apakah benda-benda tersebut itu bersih atau justru udah kontaminan dengan orang-orang yang kena punya virus sebelumnya gitu ya. Dan kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang gak bisa diselesaikan dengan istirahat, tidur gitu ya, mungkin perlu dicek ke dokter. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih jauh, bisa dapat penanganan dan saran dari dokter tentunya Mbak Vivi, Mbak Vivi gitu ya. Dan juga banyak minum gitu.
3: Itu makanya ya, itu salah satu yang barangkali harus dilakukan di antara semua hal-hal yang tadi Mas Alan sebutkan. Satunya adalah banyak minum gitu.
4: Betul.
3: Karena pada saat batuk pilek nih Mas Alan, benar gak sih bisa membuat seseorang jadinya ngalamin dehidrasi?
4: Nah itu benar banget. Jadi pertanyaannya bagus banget nih Mbak Vivi. Jadi kadang kita berpikir waktu pilek udah aja ini mah sakit tidur ya udah nanti sembuh gitu, nggak perlu apa. Ternyata kan salah satunya bicara tentang dehidrasi, ternyata butuhnya minum juga ya.
3: Betul.
4: Nah waktu pada saat kita batuk pilek tadi, hidung meler atau bahkan hidung mampet lebih berlendir, lebih banyak yang kita buang akhirnya gitu ya. Nah itu semua tuh yang kita keluarkan kan cairan di dalam tubuh tuh Mbak Vivi. Jadi pada saat meler kita buang terus di tisu gitu ya, bersin-bersin. Kelihatannya waktu bersin atau batuk nggak keluarin air kayak keran gitu ya Mbak ya, tapi cairan-cairan itu sedikit demi sedikit keluar terus tuh gitu. Bahkan kalau kitanya sampai di titik demam, wah kita berkeringat, wah itu semua keluar cairan tubuh. Jadi walaupun kita nggak lagi olahraga, kita nggak lagi ada di tempat sauna gitu, tapi cairan tubuhnya keluar terus tanpa sadar gitu. Dan belum lagi waktu kita ngalamin tadi batuk sampai di titik radang gitu ya, pasti males banget minum karena tenggorokannya sakit, nggak enak gitu ya. Jadi di saat yang sama keluar cairan tubuh lebih banyak, tapi dengan secara mikro tapi gak kelihatan gitu, tapi ternyata banyak yang keluar, tapi males juga nambahin yang baru minumnya gitu. Belum lagi nanti nafsu makan minumnya turun karena jadinya gak mood makan, rasa di lidah gak enak juga kalau makan gitu ya. Dan bahkan yang sering kali kita salah lakukan adalah waktu hidungnya mulai tersumbat, kita nafasnya pakai mulut.
3: Oh, itu jangan ya Mas ya?
4: Itu jangan, gitu sangat tidak disarankan. Karena memang Tuhan kita itu menciptakan kita mungkin dengan hidung sama mulut. Kan rongganya kan ukurannya berbeda ya Mbak ya. Jadi memang sangat disarankan bernafas memang lewat hidung gitu.
3: Jadi bikin cepat kering ya Mas ya?
4: Betul, jadi kalau pakai mulut, jadi lebih cepat kering. Karena banyak udara yang lebih banyak lewat di situ tuh. Jadi cepat kering, akhirnya minum masih kurang, lebih cepat dehidrasi juga. Dan untuk melawan hal itu semua, yang penting salah satunya ya untuk ningkatin cairan tubuhnya adalah dengan minum salah satunya gitu. Karena kalau enggak kita enggak perhatiin tanda-tanda tadi, mulut mulai kering, bibir mulai kering, tenggorokan juga makin gak nyaman gitu ya. Bahkan akhirnya salah satu yang nanti baru disadari waktu pas lagi buang urin, warnanya udah pekat gelap banget, ternyata kurang air gitu ya. Gitu Mbak.
3: Baik, jadi tanda mulai dehidrasi itu mulut bibir kering, tenggorokan makin gak nyaman, urin lebih pekat ya Mas ya.
4: Betul.
3: Dan badan juga terasa lebih
4: lebih lemas.
3: Itu tanda-tanda betul. Salah satunya dehidrasi. Jadi ya harus minum gitu ya.
4: Betul.
3: Okay. Tapi kenapa dehidrasi menyebabkan flu sulit sembuh nih Mas?
4: Nah intinya gini Mbak, kalau dikatakan kalau dehidrasi flu susah sembuh gitu ya, kaitannya apa nih, apa maksa banget gitu ya? Bukan, tapi ternyata gini sahabat Kelight, waktu tubuh kita kekurangan cairan tubuh, produksi sistem pertahanan kita itu jadinya melemah. Gitu tadi seperti yang kita sempat bahas juga, kita singgung bahwa sistem di dalam tubuh kita ini bakal memproduksi sistem pertahanan tubuh waktu ada hal asing masuk ke dalam tubuh. Nah, dan salah satu produksi sel pertahanannya itu justru lebih maksimal waktu cairan tubuh kita terpenuhi. Karena dari cairan tadi, misalnya dari apa yang kita minum, itu kan juga ada mineralnya. Dan akhirnya sistem organ di dalam tubuh kita saling berkoordinasi nih. Waktu kita kekurangan cairannya, bagaimana cara tubuh memproduksi pertahanan yang cukup untuk melawan setiap virus yang ada. Gitu. Jadi ternyata kaitannya di situ, waktu kita kurang minum, sistem pertahanan tubuh jadinya diproduksinya lebih lambat, Mbak. Jadi lebih enggak optimal gitu.
3: Begitu ya. Dan banyak jadi sebenarnya kalau gitu berapa banyak dong Mas jumlah air yang kita butuhkan setiap harinya?
4: Untuk setiap harinya ini secara riset rata-ratanya bagi pria yang dewasa itu sekitar 2,7 liter per hari harus minum air. Tapi juga bukan berarti oh harus minum berarti minumnya kopi, minumnya teh mulu. Ini lagi ngomongin tentang cairan tubuhnya, berarti bicara tentang mineral waternya. Jadi jangan sampai kurang dari 2,7 liter dan minumnya pun jangan sekali jadi juga kompa, jadi gak akan enek. Jadi misalnya sekali minum segelas kecil kecil, tapi sepanjang hari minimal 2,7 dan untuk yang wanitanya 2,2 liter seperti itu. Jadi ini disarankan sebagai asupan cairan untuk kita yang lagi dalam keadaan sehat. Nah, pada saat kita lagi kurang enak badan, kayak tadi kita bilang batuk, flu, banyak cairan-cairan dari tubuh yang keluar lewat bersin, lewat keringat yang tanpa sadar, berarti sangat disarankan cairannya harus diperbanyak dari situ. Jangan sampai hanya 2,2 liter buat yang perempuan, 2,7 buat yang laki-laki. Tapi gak sadar waktu kita lagi pilek, kita banyak buang lendir di hidung. Wah itu lebih banyak yang keluar kan Mbak ya. Sedangkan ini untuk yang kita yang lagi sehat, mungkin bisa 3 liter gitu atau lebih sedikit gitu.
3: Begitu ya sahabat Kelight. Baik, nanti kita akan berlanjut lagi ke juga untuk Anda sahabat yang sudah bergabung di WA kami di 0412031972 atau juga yang memberikan atensinya di live YouTube, live TikTok. Ada Mbak Kaweni, ada Mas Artondoe, halo. Kemudian juga ada Mas Obrin, ada Mas Raden Subagja, ada Mas Beben, ada Mas Bonsai dan yang lainnya, Mas Kev juga, terima kasih. Dan juga Legend to Epic ini katanya join juga. Dan juga untuk semua sahabat Kela yang sudah bergabung di TikToknya Kela FM, terima kasih banyak. Say hi juga dulu untuk sahabat Kela itu dari Mas Alan, say hi. Baik, kita akan kembali lagi sahabat sesudah yang berikut ini.

0: Bandung's Inspiring sama sahabat Kelair. Okay. Di cut terakhir ini perbincangan saya bersama dengan Mas Alan dari Panvila dari Round 88, dan tadi juga sudah dibahas banyak hal terkait dengan batuk flu dan dehidrasi yang bisa memperparah justru flu, sulit sembuh begitu ya. Dan juga yaitu tadi penyebab kita mudah terkena batuk pilek adalah kurang minum kan ya Mas Alan ya. Jadi tip apa saja dong supaya kita bisa punya pola minum yang sehat dan tepat Mas Alan?
1: Okay. Jadi yang pertama nih buat sahabat Kelet ini, gak akan pernah saya atau Bu Airin lupakan gitu ya, untuk jadi reminder yang paling nomor satu gitu ya. Jadi kalau bicara tentang hal yang tadi Mbak Vivi katanyakan gitu ya, salah satunya adalah jangan sampai kurang minum. Dan untuk di dalam hal ini lebih tepatnya adalah jangan minum waktu haus.
0: Nah itu.
1: Tapi sebelum haus gitu ya.
0: Betul,
1: dan sekali lagi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa walaupun kita punya target nih minum hariannya nih 2,7 liter untuk yang laki-laki dan yang 2,2 liter untuk yang perempuan, toh kita enggak minum sekali jadi gitu ya. Kita minumnya bertahap, itu untuk pagi sampai malam gitu ya. Jadi walaupun lagi enggak haus tetap yuk coba minum walaupun segelas kecil dulu, nanti 1 jam gelas kecil lagi gitu
0: nah,
1: ibaratnya.
0: Itu
1: jadi
0: dicicil ya,
1: dicicil, jadi enggak akan enak juga minum itu Mbak Vivi itu, karena lagi pula tubuh kita juga salah satunya di organ ginjal kita ini kan sangat membutuhkan tuh cairannya. Waktu pada saat kita akhirnya kekurangan cairan, ginjal kita ini kan berfungsi jadinya nggak optimal gitu. Nah yang berikutnya nih, coba makanan minumannya. Kalau misalnya dari kemarin rasanya aduh jajanannya lagi agak sembarangan nih, pastiin minumnya nih gitu ya, jangan sampai habis ngemil, habis jajan cimol terus nggak minum gitu, habis jajan goreng-goreng gitu ya. Sedangkan itu sangat berpengaruh tuh buat khususnya di kerongkongan kita gitu ya. Jadi kita perlu kalau bisa minum deh setelah makan gitu, habis ngemil-ngemil, habis jajan-jajan gitu ya. Dan konsumsi buah sayurnya jangan sampai dilupain juga. Dan yang berikutnya ini yang tadi Mbak Vivi pernah notice juga tuh, kayak reminder buat minum nih. Nah salah satunya kalau anak zaman sekarang tuh lewat tumbler-tumblernya nih.
0: Iya, lucu-lucu.
1: Buat yang lagi banyak banget variannya kan ya. Jadi daripada itu hanya kita beli untuk nemanin style baju kita, tapi juga sekaligus kemanfaatnya tuh Mbak Vivi. Jadi misalnya taruh di tempat kerjanya, di deket mejanya, deket PC komputernya gitu ya. Atau kalau misalnya sampai kita lagi di tugas akhir kuliahnya juga gitu ya, coba taruh tumbler dan biar itu tuh inget gitu. Karena kalau kita taruh botol minumnya deket pantry, di mana pasti nggak akan minum, pasti malas banget.
0: Iyalah,
1: gitu ya,
0: ngambilnya juga malas duluan.
1: Bener. Atau misalnya kita taruh di mobil, di mana aktivitas kita ada, nah itu bisa jadi reminder juga nih buat kita untuk tetap minum.
0: Okay.
1: Dan yang berikutnya jangan sampai lupa bahwa minum air mineral itu sangat penting gitu ya. Jangan sampai hanya kita mengandalkan vitamin aja gitu, tapi kita perlu minum air mineral dan bukan air yang lain. Kenapa? Karena sekali lagi waktu tubuh kita lagi mau produksi memproduksi sistem pertahanan tubuh, juga jangan sampai mineralnya kurang, karena organ di dalam tubuh kita ini kan mereka saling berkaitan nih dan mereka berkoordinasi pada saat ada mineral yang cukup di dalam tubuh gitu. Dan jangan takut tentang aduh dari tadi bilangnya minum terus nanti jadi sepanjang kerja tuh beser gitu. Oh justru malah ternyata 2 jam sekali itu cukup kok gitu. Itu bukan beser Mbak, jadi justru itu sangat sehat. Jadi apa yang tidak diperlukan sama tubuh dibuang oleh tubuh gitu.
0: Baik. Kalau misalnya nih kayak saya nih, misalnya siaran jadi jam 12, jadi jam 12 tadi sebelum siaran pipis gitu ya. Terus nanti pas mau siaran lagi, pas mau closing abis siaran pipis tuh normal ya, bagus.
1: Normal,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena udah lebih dari 2 jam kan.
1: Jadi banyak orang berpikir aduh males nanti bolak-balik terus gitu ya. Tapi sebetulnya waktu kita buang urin itu kan sesuatu yang udah gak diperlukan sama tubuh tuh Mbak. Jadi dibuang sama lewat urin gitu. Jadi justru kalau kita aduh pengen udah sehari mah kencing sekali aja gitu ya, aduh itu mah menyakitkan, karena semua yang tidak diperlukan tubuh malah kita ngendepin di badan gitu.
0: Oke, jadi jangan takut ke belakang terus, karena memang itu yang diperlukan ya.
1: Betul.
0: Sepanjang itu 2 jam sekali ya Mas ya.
1: Betul banget.
0: Baik. Nah, dan seperti kami di sini nih, kenapa dong kita harus pilih Round 88 Mas Alan?
1: Okay, yang pertama khususnya buat sahabat Kelet nih, wargi Bandung gitu ya. Karena Round 88 itu mata airnya itu dari Pegunungan Mandalawangi.
0: Betul.
1: Punya Jawa Barat gitu.
0: Betul.
1: Asli gitu ya. Dan tentunya kenapa kita menyarankan Round 88? Karena Round 88 kalau kita lihat di pada kemasannya gitu ya, kita berani loh sampai taro, dan ini berizin juga.
0: Betul.
1: Tulis dengan mata air pegunungan, karena kita tidak merusak lingkungan, kita tidak melakukan bor seperti itu, tidak menggunakan teknologi untuk memaksa air untuk bisa keluar dari perut bumi. Enggak mbak, ini semua kita dapat dari mata air pegunungan.
0: Okay.
1: Dan tentunya juga kalau misalnya sahabat kalian lagi-lagi lihat di barcode-nya yang ada di label botol RON 88, itu semua bisa dilihat bahwa banyak banget penghargaan yang RON 88 terima gitu ya.
0: Okay.
1: Yang pertama kristal hexagonal dari dokter Asaru Emoto, juga dapat mode selection dari Eropa, bahkan kemarin nih mbak ada yang menarik, kira-kira 4 hari yang lalu saya baru banget unboxing penghargaan ITQI dari Eropa. Jadi penghargaan RON 88 baru datang, aku yang unboxing gitu ya. Jadi ITQI itu International Taste Quality. Jadi RON 88 itu secara internasional dinilai punya kualitas air yang rasanya menyegarkan dan nikmat gitu.
0: Betul jadi, banget itu.
1: Jadi ibaratnya kalau misalnya kita mau cari yang berkualitas, carilah yang benar-benar dapat penghargaan kualitasnya juga tinggi ya mbak ya, dan bisa dibuktikan sendiri di barcode-nya RON 88 dan juga secara kemasan kita udah BPA free, jadi sangat disarankan juga gitu.
0: Okay. Wow, luar biasa. Dan RON 88 ini tersedia dalam ukuran apa saja nih mas?
1: Okay, kalau untuk ukurannya nih buat yang perlu buat di rumah atau buat aktivitas jangan khawatir, karena dari yang gelas cup, dari yang botol ukuran 240 mili, ada yang sekarang warna pink yang 300 mili, itu lucu banget tuh. Kayaknya juga ada di sini ya stoknya ya. Terus ada yang 380, ada yang 600 mili, ada yang 1,5 liter gitu ya, bahkan yang galon buat yang di rumah yang 19 liter juga ada gitu ya. Jadi semua itu bisa teman-teman sahabat Kelet dapatin gitu ya, ibaratnya sekaligus juga aja nih bahwa kita punya toko online nih mbak.
0: Nah, itu
1: gitu
0: dia,
1: ya. Jadi bisa dicari di Shopee, di TikTok juga namanya Watertime Store gitu ya, atau Perfect Official Store karena kita sama toko online-nya di situ. Dan kalau misalnya buat sahabat Kelet yang juga pengen tahu nih tentang menarik-menariknya dari RON 88, bisa lihat aja nanti di Instagramnya RON 88 di @ron88.official atau juga di @watertimebdg. Seperti itu.
0: Luar biasa loh sahabat Kelet. Sekali lagi terima kasih banyak loh untuk sahabat Kelet yang sudah bergabung di live TikTok. Ada Mas Rehan, Mas Reki Gunawan, ada Mas Denny, ada Mas Justin, ada Aset Tiawan, dan yang lain-lain yang sudah bergabung. Say hi dari Mas Alan untuk Anda semua sahabat Kelet. Dan ini kita ke pertanyaan dari sahabat Kelet sebelum kita closing ya. Sahabat Alan ya, Mas Alan ya. Ini dari Mbak Suci nih. Bagaimana menjaga agar tubuh tetap fit kesibukan setiap hari di luar ruangan katanya.
1: Okay. Kesibukannya di luar ruangan. Yang paling pada yang paling aku mau coba highlight adalah gini. Waktu kegiatan kita banyak banget di luar, mungkin kita banyak terpapar sama matahari, polusi gitu ya, kegiatannya mungkin bergerak terus. Tentunya kalau berkaitan dengan apa yang tadi kita bahas, jangan lupa minumnya. Gitu. Karena pada dasarnya gini, aktivitas boleh tinggi, mungkin tidur juga mungkin udah cukup, makanya bisa semangat sepanjang hari. Tapi kalau akhirnya kita gak perhatiin minumnya, dehidrasi pula. Walaupun kelihatannya di luar mah kayak aku pribadi tuh mbak, aku juga suka banget ngerjain event gitu. Dan biasanya kalau udah lagi event di lapangan, hal yang paling jarang aku sentuh justru memang makanan dan minuman. Karena sibuk lagi seru banget, nanggung rasanya kalau harus berhenti gitu ya. Tapi ternyata dengan mempelajari banyak hal di sini, salah satunya minimal diminum itu jangan sampai kurang. Karena cairan tubuhnya, kita keringetan kalau lagi kegiatan di luar, banyak yang keluar dari tubuh, nanti cairan tubuhnya malah kurang. Dan untuk kita tetap fit, waktu udah kegiatan di luar, selain minumnya adalah makanannya nih, jangan sampai karena aduh yang penting cepat adanya gorengan nih gitu ya. Atau kalau makanan adanya lagi, yang paling cepat yang udah disajiin rumah-rumah makan, rumah makan Padang tinggal ambil, gak perlu nunggu. Wah tapi ternyata kan itu bukannya dilarang sih mbak ya, tapi harus diperhatiin nih. Kalau udah makannya Padang, minumnya cukup dulu nih, jangan sampai banyak santan, minyak, kalori gitu ya. Tapi jadi menghambat aktivitas kita. Nah gitu-gitu harus diperhatiin, justru mikro-mikronya tuh mbak.
0: Betul-betul, baik. Itu ya Mbak Suci ya. Ini Mbak Yusi, apakah dalam kondisi cuaca ekstrim konsumsi minumnya harus lebih dari biasa atau normal aja 2,4 liter per hari? Dan apakah air yang dihitung 2,4 itu hanya air putih atau kopi juga dan teh dihitung katanya?
1: Okay, jadi kalau misalnya aku boleh saranin nih untuk yang tadi kita sampaikan, untuk yang laki-laki 2,7 liter, yang perempuan 2,2 liter per hari, itu disarankan untuk air mineralnya gitu. Jadi kan memang kita juga kalau minum kopi sehari gak mungkin seliter ya mbak ya, gitu ya. Minum teh gak seliter gitu. Itu biasa cuman buat booster nih, buat kita jadi cenghar kalau lagi mau ngerjain sesuatu gitu ya. Jadi disarankannya untuk yang air mineralnya nih, apalagi dengan cuaca yang ekstrim, lagi panas banget gitu ya, badan rasanya gerah banget. Waktu berapa minggu lalu kita ngobrol juga sama dokter Indra di sini, bahkan sampai dokter Indra saranin kita perlu tuh bikin badan kita tuh suhu tubuhnya juga cukup. Nah salah satunya dengan cairan gitu. Jadi waktu kita minumnya jadi malah lebih kurang, pasti badannya jadi cenderung lebih panas, akhirnya lebih gak nyaman juga. Okay. Tapi kalau memang kita lagi aktivitasnya makin tinggi, justru untuk netralin panas badannya kita di dalam karena kita banyak aktivitas, salah satu dengan minum. Banyaknya minum gak apa-apa gitu, selama itu baik. Tapi juga bukan jadi over dari yang tadi 2,7 liter, akhirnya kita minum sampai sehari 10 liter, itu juga terlalu berlebihan ya Mbak ya. Bahkan kelebihan elektrolit dalam tubuh pun
0: kurang
1: ada
0: bagus.
1: Disarankan, iya betul.
0: Baik, begitu ya. Jadi Mbak Yusi ya, luar biasa loh. Oke, sahabat kita itu sudah hampir di ujung perbincangan kita, udah nggak kerasa jam 3 sore. Tapi tadi ada yang mau disampaikan nih sama Mas Alan terkait dengan event yang akan digelar oleh Horon 88 ya,
1: betul.
0: Oleh Panvilla ya.
1: Oleh Panvilla, okay, betul. Okay, jadi ini mau spill yang pertama sama saya mah di sahabat K-Light nih, yang pertama kali di spill gitu ya, bahwa kita nanti di 8 Agustus Horon 88 itu akan anniversary Mbak yang ke-33 tahun,
0: selamat.
1: Gitu ya.
0: Ya,
1: jadi kita
0: loh.
1: Gak kerasa nih dari 1993 sampai hari ini kita bisa nemenin banyak.
0: Berarti 33 tahun ya?
1: 33 tahun, benar.
0: Luar biasa.
1: Dan yang menariknya lagi kalau tadi kita bicara tentang Horon 88 dari mata air Mbak, debit airnya sampai hari ini gak pernah berkurang. Padahal kita gak pakai pengeboran, kita gak pakai.
0: Justru mungkin itu yang bikin jadinya selalu ada tuh begitu, karena gak merusak Mas Alan.
1: Betul, karena kita gak merusak lingkungan.
0: Benar.
1: Nah jadi yang mau di-spill gini, nanti di bulan Agustus tanggal 8, Horon 88 akan bikin event namanya Infinity Walk. Kita bakal jalan bareng-bareng, kurang lebih targetnya 1.200 orang.
0: Tuh,
1: gitu ya.
0: Untuk yang di TikTok nih dengarkan nih.
1: Gitu ya, barangkali kalau ada yang lagi di Bandung dan sekitarnya, ayo dateng gitu ya. Dan nanti per tanggal 1 Juli, nanti kalau misalnya sahabat kalian lihat di Instagramnya di @ron88.official, itu bakal langsung dibuka tuh pendaftarannya. Kan kita bakal jalan sama komunitas kaki besi. Jadi kalau misalnya kita keterlambat, takutnya nanti war tiketnya gak kebagian.
0: Oke. Okay.
1: Dan khusus sahabat K-Light, kita mau bilang kita mau kasih early bird-nya. Early bird-nya nanti harga normalnya aja 288. Early bird-nya hanya 150.000. Udah dapat jersey, udah dapat tiket masuknya untuk kita bisa jalan bareng-bareng, dapat goodies yang nilai value di dalam goodie bag-nya itu di atas 500.000.
0: Wow.
1: Gitu. Bahkan juga ada door prize dan juga ada performance dari entertain. Bahkan kalau tadi kita lihat atau kita dengar, bukan kita lihat, tadi ada nyanyi jingle kita nih, kuburan band. Dia akan hadir di sana loh Mbak Vivi. Gitu.
0: Oke. Luar biasa ya. Baik, jadi sahabat Kelat itu tadi ya, untuk Anda yang mau bergabung. Jadi nanti untuk tanggal 1 Juli bisa early bird ya.
1: Betul.
0: Iya, baik, dan nanti silakan saja untuk di follow begitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik, dan sahabat Kelat, Anda silakan untuk langsung saja bergabung juga nanti. Dan ada lagi yang mau disampaikan untuk sahabat Kelat? Untuk ini nih, kasus ini nih, batuk pilek ini nih sahabat.
1: Oke, yang disampaikan satu ya, sahabat Kelat boleh sibuk banget, bahkan harus sibuk. Jangan sampai kita gak sibuk ya, gak produktif. Tapi jangan lupa, yang paling pertama adalah jangan lupa minumnya. Jangan sampai dehidrasi dari banyaknya masalah, ternyata kurang minum.
0: Ron 88 nih, Ron
1: 88
0: di sebelah nih.
1: Yes, gitu Mbak Vivi.
0: Baik ya, jadi selalu minum Ron 88 dan pastikan Anda tidak dehidrasi. Dan ya itu tadi, untuk menjaga kesehatan terus ya.
1: Betul.
0: Kesehatan betul-betul harus dijaga. Baik sahabat kalian, demikian tadi perbincangan bersama dengan Mas Alan dari Panvilla dari Ron 88. Dan kita betul-betul jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok, dan juga untuk di bergabung di WA, terima kasih juga. Dan untuk Anda sahabat kira dimanapun Anda berada, terima kasih Mas Alan, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Vivi.
0: Iya, kita ketemu lagi ya nanti ya.
1: Siap.
0: Insya Allah ya. Dan juga saya pamit dulu sahabat, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelet, alhamdulillah kita bersama kembali di sore ini Afternoon Light di edisi Senin 20 Juni 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 18 sore nanti. Dan seperti biasa, sahabat Kelet, di hari Senin sore kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven STH bersama Bapak Ustaz Yusuf Muhammad. Dan tema kita kali ini masih tetap tentang hijrah. Anda bisa bergabung nanti, sahabat Kela, silakan bertanya di 0812-203-1972 melalui layanan Anda loh. Anda juga bisa bergabung nanti di Zoom yang nanti akan saya share linknya. Kita akan bersama-sama pukul 16.30 nanti. Dan tentu di Afternoon Light kita akan membahas atau menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan dunia teknologi.

Bandung sih sebanding sama 107.1 FM. Sahabat Gilet, AMA Indonesia Bandung proudly present seminar dengan tema The New Buyer Behavior 2026. Konsumen semakin pintar, sales harus lebih pintar. Menghadirkan James Kui, Indonesia favorite trainer and seminar speaker. Seminar akan dilaksanakan Rabu 1 Juli 2026 pukul 18 hingga selesai. Bertempat di Hotel Oakwood, Bandung. Untuk informasi, Anda bisa menghubungi AMA Indonesia Bandung. Telepon 0821-1549-5884. 0821-1549-5884. Atau Anda silakan cek di IG-nya @AMA Bandung. Seminar ini didukung K-Lite 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Ramses Barisa 107,1 FM. Sahabat kalian, sejumlah universitas di Cina menghapus ribuan jurusan kuliah yang dikatakannya ketinggalan zaman demi mengejar ambisi kecerdasan buatan atau AI. Langkah ini diambil agar pendidikan tinggi bisa lebih sejalan dengan target pembangunan nasional. Langkah ini dilakukan di tengah ambisi Cina untuk memimpin industri masa depan secara global. Ini juga ditunjukkan untuk mengatasi krisis lapangan kerja bagi lulusan baru yang membuat jutaan anak muda di sana kesulitan mencari kerja. Menurut laporan Seoul China Morning Post, diungkapkan bahwa antara tahun 2021 hingga 2025, perguruan tinggi di Cina menghapus sekitar 12.200 program studi S1 dan membuka 10.200 jurusan baru yang berbasis teknologi. Menurut data Kementerian Pendidikan Cina, artinya ada lebih dari 30% program studi di negara tersebut yang mengalami penyesuaian. Penghapusan ini sebagian besar menyasar jurusan seni, humaniora, bahasa asing, dan manajemen. Bidang-bidang tersebut dinilai sudah usang di Cina dengan angka pengangguran di sektor tersebut mencapai lebih dari 16% dan pasar kerja berubah sangat cepat imbas kemunculan AI. Dan sebaliknya, banyak jurusan baru yang dibuka justru sangat berkaitan dengan arah pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah Cina. Contohnya ada 9 universitas yang membuka jurusan baru di bidang embodied intelligence atau sistem AI yang terintegrasi dengan fisik atau robot.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Siswa di Sound 107,1 FM. Saya informasikan kembali sahabat Kelight, kita akan bersama-sama nanti di Stairway to Heaven pukul 16.30. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Kelight yang sudah memberikan respon. Terima kasih untuk Ibu Ucu, kemudian Mas Sandi Kustejo, Mas Eri, Kang Sony, siapa lagi tadi yang di bawah ya, sudah memberikan respon. Teh Edit, terima kasih. Insya Allah kita berdiskusi kembali. Kemudian Mas Budi Wibowo, terima kasih. Kita akan sama-sama berdiskusi ya. Kang Akos juga terima kasih. Tema kita di sore ini masih melanjutkan tentang hijrah, sahabat Kenlight ya. Silakan nanti Anda bisa bergabung di 0812-203-1972 atau Anda juga bisa langsung bergabung melalui Zoom yang saya sudah kirimkan linknya bersama flyer ya. Terima kasih sahabat Kenlight. Kita akan nantikan pukul 16.30 di Stairway to Heaven.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali

dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bye.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sahabat Kelai, kita bersama kembali. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah. Kelihatannya gimana?
2: Sehat, mantap. Segar.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Semoga sahabat-sahabat Stairway to Heaven semuanya
2: amin.
3: Sehat.
2: Amin. Amin. Terima kasih juga sahabat-sahabat kalian yang sudah memberikan respon. Terima kasih ya. Insyaallah kita akan berdiskusi sekarang masih tentang hijrah. Tapi ada tambahannya, hijrah demi keselamatan ya. Kita akan bersama-sama diskusi, silakan sahabat kilat bergabung di untuk bertanya di 0812-203-1972 dan juga di layanan Zoom Anda bisa bergabung, linknya sudah tersedia di sana. Dan kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala rizki, nikmat kesehatan, dan segala yang telah Allah berikan untuk kita. Dan tidak lupa semoga salat dan salam tercurah pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Baik, di rangkaian tema kita tentang hijrah memang tidak akan pernah berhenti selama ya. Bumi berputar, begitu Pak Ustaz ya?
3: Ya, betul.
2: Silakan Pak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, sore ini kita lanjutkan kajian kita tentang hijrah. Satu poin paling penting yang sudah harus kita pegangi, hijrah sejatinya bermula dari hati. Kalau ingin hijrah sejati, maka harus membersihkan hati. Hijrah tanpa hati yang bersih itu hanya akan menjadi hijrah yang nisbi. Hijrah harus bermula dari membersihkan hati. Hijrah yang tanpa bersihnya hati akan menjadi hijrah yang nisbi. Sebab apa? Sebab sesungguhnya memang hatilah yang menentukan segala perilaku manusia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu hati punya peran sangat signifikan. Itu yang sudah saatnya kita pegangi. Nah, yang kedua, tempo hari kita sudah beranjak kepada hijrah sosial di era modern ini. Kira-kira mana saja? Nah, ini cukup sederhana sebetulnya. Kita cukup, yang saya maksudkan cukup, seandainya kita bisa mulai hijrah di era modern dalam konteks sosial ini memenuhi tuntutan surat Al-Hujurat saja, itu sudah sangat luar biasa. Akan terjadi hijrah yang sangat signifikan. Nanti kita ulang. Ada beberapa poin yang hijrah dalam konteks sosial itu yang ada di surat Al-Hujurat. Hijrah dari perilaku hoax, nah itu yang paling penting. Yang kedua, hijrah dari kebiasaan menjadi kompor dalam interaksi sosial. Itu yang kedua, nanti kita lihat. yang ketika hijrah dari kecenderungan cyberbullying. Nanti kita lihat di dalam surat Al-Hujurat. Kemudian hijrah dari kecenderungan perilaku doxing, ya, yang bermula dari prasangka. Ingin memvonis orang tapi dia membuat definisi sesuai dengan definisinya sendiri. Padahal orang itu belum tentu seperti itu. Nah, yang kelima itu antara lain juga dalam surat Al-Hujurat itu hijrah dari kebiasaan ghibah. Nah, nanti kemudian yang berikutnya hijrah dari kebiasaan merasa super. Seterusnya dan seterusnya. Hijrah dari kebiasaan merasa paling berjasa. Wah, itu luar biasa dalam surat Al-Hujurat. Nanti kita coba lihat ulang supaya kita bisa punya pegangan hijrah dalam konteks sosial di era modern. Nah, sore ini tambahannya adalah hijrah demi keselamatan. Demi keselamatan. Rupanya itu sudah menjadi bagian dari sunnatullah. Salah satu motivasi hijrah itu adalah keselamatan. Nah, sampai-sampai hampir semua nabi itu cara menyelamatkan akidah, agama, keluarga, dirinya salah satu juga hijrah. Bahkan yang besar-besaran misalnya sampai terjadi eksodus. Nah, salah satunya eksodusnya umat Nabi Musa dari Mesir yang ketika itu karena kebijakan perbudakan yang dikembangkan oleh Firaun beserta gengnya. Nah, untuk menyelamatkan akidah, kemudian bahkan keselamatan nyawa, keselamatan harga diri, Nabi Musa sampai mengajak kepada umatnya yang 12 suku itu, dari Israel itu untuk hijrah dari Mesir menuju tanah Palestina. Nah, dan itu supaya menjadi pelajaran penting sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kang Angga tolong untuk satu contoh ini di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ayat 60. Kita lihat ayat 60.
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.
3: Nah, itu hijrah eksodusnya Nabi Musa mengajak serta umatnya yang 12 suku dari Bani Israel dari Mesir itu supaya selamat dari perilakunya Firaun. Baik selamat dari sisi akidah, selamat dari sisi ekonomi, selamat dari harga diri, dan seterusnya. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, tidak ada tujuan lain kecuali itu adalah sebagai pelajaran. Itu sebabnya diawali dengan wa'iris tasko. Dan ingatlah, sahabat-sahabat sekalian, kalau dalam Al-Quran ada kata ingatlah, itu berarti memang mengandung pelajaran penting. Itu ayat 60. Surat Al-Baqarah. Di samping itu juga ada pelajaran fikihnya. Nah, di situ wa idzis tasqa awal ayatnya begitu. Ketika Nabi Musa berdoa minta hujan, minta air. Nah, maka syariat Nabi Muhammad ada salat istisqa. Nah, ketika terjadi pacekle, tidak ada hujan, sulit air, ekonomi menjadi seret karena tidak ada hujan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu menjadi dalam fikih syariat Islam umat Muhammad ada istilah istisqa. Mm-hmm. Ternyata istisqa ini juga dilakukan oleh Nabi Musa untuk umatnya yang saat itu dihukum oleh Allah, ya, dihukum oleh Allah kesulitan selama 40 tahun gara-gara mereka memang sudah diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, tiba-tiba menolak perintah untuk masuk Baitul Maqdis, untuk masuk Masjidil Aqsa. Padahal mestinya setelah selamat harusnya dia bersujud syukur, tapi ternyata tidak mau sujud. Nah, itu juga sebagai sebuah pelajaran. Nah, bangsa ini juga begitu. Ketika sebuah krisis menimpa lalu Allah masih selamatkan, harusnya bersyukur. Nah, jangan kemudian malah bersikap sebaliknya. Bahkan pelajaran dari sholat istisqa ini luar biasa. Sholat istisqa itu memang hukumnya sunnah. Ya, prakteknya mirip seperti sholat idul fitri, idul adha. Tetapi punya persiapan yang berbeda. Ya, punya persiapan yang berbeda. Karena pacekle sulitnya ekonomi, bisa jadi itu menjadi teguran keras dari Allah, maka sholat istisqa itu dimulai dari puasa 3 hari. Begitu. Kemudian setelah puasa berbarengan dengan puasa 3 hari, maksudnya apa? Istisqa itu kan minta hujan, berdoa kepada Allah. Nah, supaya doanya makbul, maka didahului dengan puasa. Yang kedua, selama puasa itu banyak beristighfar kepada Allah, artinya bertekad untuk taubat. Karena apa? Yang bisa menutup keran ekonomi itu adalah dosa. Supaya lancar kembali, maka dosanya harus diampuni dulu. Nah, salah satunya melalui memperbanyak istighfar. Yang ketiga adalah persiapan sholat istisqa itu salah satunya adalah sedekah. Untuk apa? Untuk menunjukkan sikap peduli. Karena Rasulullah pernah berfirman bahwa wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong manusia yang mau menolong sesamanya. Maka kemudian di situ ada sedekah. Di sini juga memberikan pelajaran dikala suasana sulit, maka harus saling tolong-menolong, jangan malah saling mempersulit. Nah, yang keempat ini yang sangat membedakan, kalau Idul Fitri, Idul Adha, itu pakaiannya baru. Tapi kalau mau persiapan sholat istisqa, mencari pakaian yang paling butut, pakaian yang sudah kuno, sudah lawas, bukan pakaian baru. Untuk menjadi simbol apa? Rendah hati di hadapan Allah. Ini juga sebagai sebuah pelajaran. Ketika dalam kesulitan, jangan malah petentang-petenteng menunjukkan kesombongannya. Suasana sulit malah berlagak sombong. Wah, itu makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Nah, itu pelajaran fikih dari sholat istisqa. Ternyata istisqa ini juga dilakukan oleh Nabi Musa untuk umatnya. Ah, ini menunjukkan hijrah itu adalah dalam rangka antara lain motivasinya untuk keselamatan diri. Selamat akidah, selamat kehormatan, selamat dari sisi ekonomi, dan masih banyak faktor lain, keselamatan-keselamatan diri, termasuk selamat dari cara ibadah yang kurang benar. Demikian sahabat, supaya diskusi kita makin mendalam dan makin luas, kita berikan porsi lebih banyak. Silakan,
2: Pak Angga. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi sepertinya sudah membaca pikiran saya.
3: Apa itu kira-kira?
2: Jadi gini, Pak Ustadz. Tadi saya membaca sebuah artikel. Ini terjadi di Cina, Pak Ustadz. Jadi Cina itu menghapus 12.000 jurusan. Ini dari Menteri Pendidikan mereka. 12.000 jurusan yang sudah tidak relevan dengan saat ini. Mereka ganti dengan 10 jurusan yang sesuai dengan hari ini yang terkait dengan teknologi AI dan lain sebagainya. Kalau saya melihat dari membaca dari itu, jangan-jangan saya pinjam istilah Pak Ustadz, jangan-jangan mereka sudah hatam Al-Quran, walaupun ini istilah hatamnya untuk kaum muslim ya. Mereka hatam, mereka pandai, mereka mengerti apa yang harus dirubah. Kan hijrah itu mengubah kepada yang hal yang lebih baik. Nah, boleh kita bandingkan dengan kondisi kita di saat ini, Pak Ustadz, dengan MBG. Mereka sudah menghapus 12.000 jurusan di setiap fakultas, di setiap perguruan tinggi di Cina. Mereka mengubahnya menjadi 10.000, dan itu untuk mengatasi pengangguran, untuk mengatasi kebutuhan tenaga kerja saat ini. Nah, dulu kan kita juga pernah melakukan transmigrasi, Pak Ustadz, ke pulau-pulau terpencil untuk membangun di daerah-daerah terpencil itu menjadi sebuah pertanian yang kaya gitu kan. Kemungkinan Indonesia akan bisa seperti itu dengan tanahnya yang, Pak Ustadz, dengan contoh seperti itu, apakah ya, walaupun mereka juga mungkin tidak paham juga isi Al-Quran seperti apa, tapi mereka paham betul apa yang harus mereka lakukan saat ini, Pak Ustadz?
3: Sesungguhnya begini, yang namanya nilai-nilai Al-Quran itu universal.
2: Ya.
3: Oleh karena itu, sengaja atau tidak sengaja mereka mengamalkan, asal itu apa sesuai dengan Al-Quran, pasti menuai keberhasilan. Itu satu, yaitu prinsip. Jadi Al-Quran itu, makanya ini sedikit kita kembali, kalau kita bandingkan antara transformasi secara sosial, secara umum, yang tidak nempel-nempel dengan agama, dengan transformasi ala Al-Quran yang ternyata, begitu, kalimat Kang Angga tadi, Cina itu tidak mengenal Al-Quran, tetapi perubahan dan transformasinya, hijrah mereka itu signifikan seperti itu. Nah, ini seperti apa? Nah, makanya Al-Quran itu sejak awal, Allah turunkan Al-Quran itu maksudnya adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, oleh karena itu, siapapun manusia yang mau menggunakan petunjuk Al-Quran, apalagi dalam mengelola manusia, pasti berhasil.
2: Iya.
3: Nah, pendidikan ini kan utamanya mengelola manusia, karena manusialah yang akan berkiprah untuk mengelola sumber daya alam dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, walaupun mereka tidak atas nama Al-Quran, tetapi kalau langkah-langkahnya itu, prinsipnya itu sesuai transformasi yang digariskan oleh Al-Quran, pasti berhasil. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi begini, bahwa Cina itu berani memangkas jurusan ini, jurusan jurusan ini, karena memang mungkin sistem pendidikan sudah begitu mapan, sehingga apa, SDM mereka itu sudah siap sampai tahapan ini. Nah, jangan sampai Indonesia nanti tiba-tiba semua dipangkas, tiba-tiba balik lagi gitu loh.
2: Iya, iya.
3: Karena mungkin saya kurang ahli dalam dalam komparasi antara Cina sama Indonesia ini. Tetapi bahwa bisa jadi Cina itu cara membangun negaranya itu adalah punya blueprint yang jangka panjang. Dan itu mereka konsisten, sekalipun ganti pemimpin, tapi kebijakan-kebijakan pokoknya itu dilanjutkan. Nah, beda barangkali dengan Indonesia. Kan sudah sangat terkenal ganti pemimpin, ganti program, begitu.
2: Iya.
3: Nah, apalagi kalau program ini hanya untuk menunjukkan supaya tampak bahwa saya ini melakukan perubahan. Nah, padahal perubahan itu ada dua, apakah transformasi, apakah degradasi. Nah, ini yang harus dicermati, saya kira, kan.
2: Iya.
3: Saya kira begitu. Betul. Sementara ini dengan apa, sahabat-sahabat di Stairway ini bisa jadi memberikan perspektif yang lebih sempurna.
2: Iya, baik. Kita ke Ibu Titi. Nah, seperti biasa Ibu Titi memberikan 3 pertanyaan, Pak Ustadz.
3: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Pak Yusuf Muhammad dan Kangga selalu sehat dan senantiasa dalam naungan rahmat serta lindungannya. Amin ya rabbal alamin.
3: Amin. Alhamdulillah.
2: Kemampuan diri untuk berhijrah tentu karena seorang yang telah mendapat nurullah berupa taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana ikhtiar diri untuk menyongsong nurullah itu agar bersemayam dan sigah di kalbu, katanya.
3: Pertama, ini pertanyaan sangat mendasar dan memang harus pelan-pelan dari hakikat nurullah itu sendiri. Apa itu yang disebut nurullah? Yang disebut nurullah adalah iman. Nah, maka ada ayat Allahu nurus samawati wal ard, nah, gitu ya. Itu bahwa yang disebut cahaya Allah itu adalah iman. Barang siapa yang punya iman berarti dia memiliki nurullah. Terlepas, begitu, apakah imannya itu selevel apa. Tetapi maha adilnya Allah dan maha murahnya Allah, justru manusia ini diperlakukan, diberikan yang sama. Kita masih ingat sejak di alam ruh, itu manusia sudah dibaiat syahadat oleh Allah. Ini artinya apa? Potensi nurullahnya sejak awal sudah diberikan. Hanya persoalannya, begitu, apakah manusianya itu memelihara cahaya Allah yang namanya iman itu, atau lengah kemudian dibiarkan redup bahkan hilang, na'udzubillah. Sama dengan seseorang yang memiliki, apa namanya, katakanlah kalau cahaya ini namanya lampu, atau apapun namanya. Kalau ini tidak dipelihara, nah nanti bisa-bisa lampu ini putus tanpa disadari, tiba-tiba mendadak gelap. Nah ketika tiba-tiba lampu ini mati mendadak langsung gelap, sementara isi rumah itu sedang ada mobilitas, kan bisa jadi itu nabrak.
2: Yeah.
3: Nah itu sebuah ilustrasi sederhana. Nah begitu juga, setiap manusia sudah punya cahaya Allah, sudah punya nurullah namanya iman, dan itu adalah cahaya kehidupan yang menjamin keselamatan. Hanya persoalannya, tidak semua orang menjaga ini. Atau jangan-jangan malah tidak semua orang menyadari hal ini perlu dijaga. Nah, kalau istilah Nabi adalah as-safinah, iman itu bukan sekedar cahaya, tapi itu adalah sampan penyelamat kehidupan. Nah ini kalau tidak dipelihara, tidak diservis, tidak diperbaiki, bisa-bisa mogok di tengah jalan dan itu bisa celaka. Kira-kira gambarannya begitu untuk Bu Titi. Jadi setiap manusia hakikatnya sudah punya nurullah, karena nurullah itu artinya adalah iman. Nah tinggal manusianya memelihara apa tidak imannya itu, mengembangkan apa tidak, atau malah tidak sadar dia punya keharusan memelihara itu, lalu redup bahkan mati dia tidak sadar. Demikian.
2: Ya. Pertanyaan kedua, apakah hijrah itu dilakukan sekali saja atau dilakukan terus-menerus? Dan jika seorang telah mencapai usia 40 tahun, keputusan hijrah apa yang harus diambil agar dia selamat?
3: Ya. Ini kalau kita melihat perjalanan ya, kalau kita melihat perjalanan para nabi, itu hijrahnya itu baik fisik maupun non fisik itu terus-terusan. Apalagi kalau kita melihat sosoknya Nabi Musa misalnya, sejak kecil itu hijrahnya terus-terusan. Ya, hijrah dari ibunya, hijrah dari pendidikannya, hijrah sampai ke Madian, segala macam. Sampai pada akhirnya dia mengajak Exodus 12 suku dari Mesir menuju Baitul Maqdis, menuju Masjidil Aqsa, dan seterusnya. Oleh karena itu, yang hari sudah kita singgung, yang namanya hijrah secara syariat, artinya berpindahnya Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, itu berakhir pada waktu Fathu Makkah, pada tahun 8 Hijriah. Ketika Makkah dikuasai kembali oleh Nabi, maka Nabi kemudian memberikan maklumat, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah fisik dari Makkah ke Madinah lagi, karena Makkah sudah menjadi Darussalam, menjadi kembali di genggaman kita, sehingga tidak perlu lagi ada hijrah secara fisik. Nah, setelah itu Nabi kemudian, walakin jihadun wa niyatun. Tapi setelah ini yang dimaksud hijrah yang sesungguhnya adalah jihad, kesungguhan merubah diri dengan niat yang tulus. Dan ini adalah tidak berbatas waktu sampai ajal tiba. Pendek kata, seseorang ini melakukan hijrah setiap saat. Nah, kalau Bu Titi dan sahabat-sahabat sekalian tadi melihat usia 40, nah, tradisi 40 itu memang salah satu sunnatullah yang berlaku kepada para nabi. Rata-rata mereka diangkat menjadi nabi umur 40. Nabi Musa juga, Nabi Ibrahim juga begitu. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali kemudian dari fenomena sunnatullah itu, kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa barang siapa yang mencapai usia 40 tahun, tapi dia belum melangkahkan kaki menuju Allah, itu pertanda dia nyaris seperti si buta kehilangan tongkatnya. Nah, itu tamsil perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Dari situ kita menjadi punya rumus hijrah dalam rangka menuju Allah hendaknya sudah dimulai selambat-lambatnya ketika usia 40. Nah, tapi kalau sebelum usia 40 sudah mulai hijrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dinyatakan sebagai syabun, sejak pemuda nasya'a fil ibadah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah itu salah satu dari 7 kelompok yang dijamin oleh Allah mendapatkan payung mahsyar. Itu artinya penghargaan yang sangat tinggi. Tapi selambat-lambatnya usia 40. Hendaknya sudah mendapatkan pegangan yang kuat dari sisi agama untuk melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu Titi.
2: Iya. Pertanyaan ketiga nih, materi hijrah adakah korelasinya dengan Quran ayat surat An-Nisa ayat 100, Pak Ustaz?
3: Ada. Itu bahkan mulai dari ayat 95 atau 96. Rasanya tempo hari sudah disinggung.
2: Iya.
3: Dan itu berkaitan dengan maklumat Nabi setelah tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan, Fathu Makkah. Yang testimoninya itu turun surat Al-Fatih, Inna fatahna laka fatha mubina. Hijrah Nabi 8 tahun, kemudian mampu merebut kembali kota Makkah, itu kemenangan yang gemilang. Nah, kemudian ada ayat 100, coba dibaca.
2: 100.
3: Terjemahnya.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. 100. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3: Itulah istimewanya orang yang berhijrah. Tadi saya katakan setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah itu, Nabi kembali menguasai Makkah, Nabi kemudian menyatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah fisik Makkah ke Madinah, penduduk Makkah tidak perlu lagi hijrah ke Madinah setelah Makkah dikuasai kembali. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang ada adalah jihad, perjuangan dan niat. Lalu setelah itu Nabi menyatakan al-muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu, bahwa hijrah sejati adalah hijrah meninggalkan segala dosa, meninggalkan kedurhakaan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya dengan ayat 100 tadi itu? Di situ letaknya niat. Barang siapa yang keluar dari rumah berniat hijrah. Ini artinya apa? Barang siapa yang mulai niat menghijrahkan diri. Ya. Tetapi dia belum sampai final. Tiba-tiba ajal menjemput, maka tidak mengurangi pahala yang diberikan oleh Allah. Nah, disitulah kata Nabi, wa niyatun, niat hijrah ini menjadi penting. Nah, oleh karena itu pedomannya nanti di surat Al-Hujurat tadi. Ya, di surat Al-Hujurat tadi. Itu panduan-panduan hijrah yang nyata. Jadi Bu Titi dan sahabat-sahabat sekalian, hijrah memang dimulai dari komitmen. Dalam bahasa agamanya mu'ahadah, saya mau hijrah. Nah, terbatas kemampuan kita, hijrah dari sisi mana? Hijrah dari sisi misalnya cara berkomunikasi, hijrah dari sisi cara pandang kepada orang lain, dan seterusnya. Dimensi kehidupannya sangat luas. Nah, kalau sudah punya komitmen seperti itu, terus dijalani sebatas maksimal kemampuan, walaupun belum mencapai 100, Allah tetap akan berikan nilai 100. Itu isi dari ayat 100 surat An-Nisa. Tekad komitmen untuk hijrah tidak ada ruginya, walaupun belum sampai ke tujuan. Itu kemurahan Allah. Demikian sahabat. Ya,
2: baik, saya menambahkan sedikit untuk Bu Titi. Pak Ustadz, berarti ya, hijrah itu harus kita ucapkan, harus kita niatkan Pak Ustadz ya? Secara lisan makanya, dan ini.
3: Kalau lisan tidak terlalu penting. Tetapi yang paling penting justru komitmen hati. Kata Nabi itu, walakin jihadun wa niyatun tadi itu. Hijrah untuk zaman sekarang setelah Fathu Makkah itu tidak ada perpindahan fisik, tapi adalah kesungguhan dalam merubah diri. Dan itu dimulai dari niat komitmen. Nanti ada namanya mu'ahadah, komitmen. Yang kedua, setelah punya komitmen untuk hijrah, lalu ada muraqabah. Sadari selalu, oh saya mau hijrah, saya mau. Sadari, bawa kesadaran untuk berubah. Kemudian yang ketiga, ada mujahadah, kesungguhan. Yang keempat, ada muhasabah. Coba dievaluasi. Sudah punya komitmen hijrah, kita masih dalam komitmen atau hanya komitmen dalam pidato saja? Nah, ini ya, komitmen itu dalam hati, yang diwujudkan dalam tindakan penuh kesadaran. Nah, kemudian yang kelima nanti, ini yang menunjukkan serius, kalau orang sudah punya tekad komitmen untuk hijrah tetapi tidak konsisten, layak hukum diri. Yang namanya mu'aqabah. Begitu.
2: Ya, baik. Ini dari Kang Dodi Sarifuddin. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Semoga Pak Ustadz diberi kesehatan selalu. Amin katanya.
3: Amin, Kang Dodi sekeluarga juga demikian.
2: Pak Ustadz mohon pencerahannya. Bagaimana sebaiknya dalam ibadah seperti kami yang banyak di lapangan dan di jalan, supaya tidak terlewatkan waktu ibadah plus afdol dalam menjalankannya, karena kita merasakan agak tidak srek dengan pakaian yang kotor, baik di luar maupun pakaian dalam, bercak air seni, nuhun katanya. Ya, ya. Karena Kang Dodi ini memang pekerja keras, Pak Ustadz. Pernah ya. Beliau datang ke Kelight, beliau ini memproses sebuah sampah ya. Menjadi biji sampah, kemudian pertaniannya juga saya diperlihatkan sama saya foto-fotonya, sehingga memang beliau adalah orang luar, banyak luar di luar, biasa. Luar biasa.
3: Ya, luar biasa, bukan hanya sekedar biasa di luar ya, tapi memang iya. Kang Dodi, ya. Pertama yang harus disyukuri adalah banyaknya aktivitas yang dijalankan. Nah, begitu. Banyaknya aktivitas yang dijalankan. Kenapa harus disyukuri? Banyak aktivitas, kalau itu niatnya adalah perjuangan dan ibadah, tuh semuanya berpahala. Nah, ini namanya konteks ibadah dalam konteks bukan ibadah mahdoh seperti sholat. Oleh karena itu, bisa jadi orang lain belum beribadah karena belum sholat zuhur, tapi Kang Dodi dengan pekerjaannya itu bisa bernilai ibadah yang luar biasa. Salah satu contoh. Kan kita sudah sangat familiar dengan innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu ditentukan nilainya di hadapan Allah, ditentukan oleh niatnya. Sekarang kalau misalnya kita mengais sampah, enggak usah jauh-jauh. Sampah dibersihkan, menjaga kebersihan. Ini tidak sekedar untuk sekedar indah, tidak. Niatnya satu saja. Kalau ini bersih, maka akan menjadi daya dukung menciptakan kesehatan lingkungan. Kesehatan. Kesehatan itu salah satu tujuan syariat. Artinya apa? Dengan membersihkan sampah, itu menjalankan salah satu tujuan, lima tujuan syariat Islam. Bagaimana nilai ibadahnya enggak tinggi? Nah, itu baru satu aspek saja. Oleh karena itu, Kang Dodi, jangan pernah risau sedikit pun berkaitan dengan pekerjaan yang tampak sosialnya adalah kotor itu, karena pekerjaan itu sesungguhnya punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal diilmui dan diniati. Nah, begitu. Nah, yang kedua, kalau yang dimaksudkan tadi adalah misalnya pakaian kotor tapi ini masuk zuhur. Saya pengen segera sholat tapi belum memungkinkan, ini adalah pakaian kotor dan lain sebagainya. Itu bisa disiasati. Bisa disiasati. Paling tidak sholat tepat waktu. Yang namanya sholat tepat waktu, last minute dapat satu rokaat itu sudah tepat waktu. Hanya kalau di awal lebih utama. Itu saja. Dalam keadaan darurat, tidak menghalangi untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Dalam keadaan darurat. Dan yang di situ yang paling penting adalah niat, tekad tadi itu. Demikian, Kang Dodi. Mudah-mudahan segala tugasnya lancar berkah.
2: Amin. Amin. Ini dari Mas Eri Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Semoga Pak Ustadz dan Kak Angga tetap sehat, segar, bugar, dan amin, dalam lindungannya. Amin, amin.
3: Begitu juga Kang Eri sekeluarga beserta gengnya.
2: Iya. Pak Ustadz, saya kan orang Islam biasa, katanya, dalam tanda petik, Islam biasa. Jikalau ada nonis Kristen hijrah, boleh tidak kita yang mensyahadatkan? Apa harus ke sesepuh? Dan bagaimana lazimnya yang afdol? Karena banyak yang mau hijrah akhir-akhir ini, rekan kerja saya, katanya.
3: Oh, boleh, sangat boleh. Jadi yang namanya syahadat itu, yang nama syahadat, namanya syahadat. Syahadat secara harfiah adalah bersaksi. Sesungguhnya sendiri pun tidak ada masalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru itu saja sudah sah. Apalagi kalau sampai disaksikan oleh Kang Eri. Apalagi kalau sampai disaksikan. Apa pentingnya kesaksian itu supaya nanti apa namanya interaksi sosialnya menjadi lebih leluasa. Nah, begitu kan, lebih leluasa. Salah satu contoh leluasa, kalau tahu sahabatnya itu sudah syahadat, oh ketemu dimanapun assalamualaikum bebas. Tapi kalau belum bersyahadat kan itu bisa menjadi hambatan. Ini salah satu fungsi kesaksian. Sehingga dengan demikian syahadat itu jangan saksikan teman, sendiri pun sah. Nah, tinggal komitmen orang yang bersyahadat nanti lalu memenuhi ayat 208 surat Al-Baqarah. Udkhulu fisilmi kafah. Kalau sudah bersyahadat, maka berkomitmenlah secara bertahap tapi pasti untuk mengikuti pranata-pranata syariat Islam. Apalagi kalau sudah disadikan oleh Kang Eri. Jadi menyaksikan orang bersyahadat itu tidak perlu muslim luar biasa. Biasa di luar pun boleh. Apalagi sudah biasa seperti muslim biasa seperti Kang Eri. Sangat boleh. Gitu ya. Jangan ditolak. Nah, hanya saja memang kalau punya sahabat mau bersyahadat itu kita ajak berkomitmen syahadatnya yang sungguh-sungguh. Itu saja. Ya, lanjut. Ya.
2: Baik, ini dari Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Kiai, hijrah untuk keselamatan kalau dilakukan maka keselamatan alam, keselamatan lainnya akan bisa dirasakan. Contoh kecil dari kita harus mau mengolah sampah. Pertanyaannya, apakah mengolah sampah itu bisa jadi amal soleh? Karena saya pribadi merasa religius tapi saya cuek dalam mengolah sampah. Padahal jika sampah dikelola bisa termasuk hijrah dalam keselamatan umat. Karena bisa menyisihkan berbagai menghapuskan atau membersihkan berbagai penyakit. Ternuhun.
3: Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa membersihkan sampah dengan satu niat saja untuk mendukung kebersihan dalam rangka meningkatkan kesehatan itu sudah luar biasa. Nah, oleh karena itu boleh Kang Sony disimak kembali tadi ayat 60 surat Al-Baqarah tadi. Begitu ya. Yang ujungnya coba Kak Angga boleh dibaca ulang itu. Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Nah, ini bukan, ayat ini bukan hanya kaitan dengan seruan untuk mengolah sampah, tapi juga sekaligus jika sampah ternyata itu sumber masalah, maka orang yang membuang sampah sembarangan itu sebetulnya orang yang menimbulkan masalah. Dan itu larangan dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Itu diceritakan kembali oleh Allah perilaku Bani Israel umatnya Nabi Musa itu supaya jadi pelajaran umat Muhammad. Kalau sudah diberikan suasana baik, jangan dirusak. Kalau diberikan sumber daya alam untuk sumber kesejahteraan, silakan menikmati, tapi jangan dirusak. Nah, itu pesan ayat 60 surat Al-Baqarah. Ya. Boleh dibaca ulang.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.
3: Nah, jadi sumber daya alam termasuk tempat tinggal dan lingkungan itu bagian rizki yang Allah berikan, tujuannya apa? Untuk dinikmati. Nah, supaya kenikmatannya itu nyata, jangan disertai dengan berbuat kerusakan. Oleh karena itu, segala perilaku yang menyebabkan rusaknya lingkungan, apalagi sampai menimbulkan madorot aspek lain, ekonomi, dan lain-lain, itu perbuatan haram. Nah, jangan dikira membuang sampah itu tidak punya hukum. Ada. Larangan jangan membuang sampah sembarangan itu bukan larangan sederhana. Itu adalah bagian dari syariat Islam. Nah, hanya sayangnya, para mubalig kita memang kurang peduli dari aspek materi yang seperti itu. Materi-materi yang diangkat sangat-sangat tinggi, hal-hal yang mendasar kurang mendapatkan perhatian. Padahal dari aspek sampah ini, Masya Allah, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Oleh karena itu kalau ada semacam apa ya, semacam relawan dalam rangka mengelola sampah ini, rasa-rasanya tidak keberatan Stairway to Heaven ikut berkontribusi kira-kira.
2: Iya, iya.
3: Demikian.
2: Baik. Kang Sony, terima kasih Kang Sony. Ini sekarang dari Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Pak Ustadz Yusuf Muhammad, Kang Angga, dan kru Kelight sehat walafiat selalu.
3: Amin, amin.
2: Pak Ustadz, apakah dengan seringnya berpuasa sunnah seperti Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa setiap hari kelahiran ditambah sholat Qiyamul Lail akan menambah kecerdasan spiritual dan ketakwaan dan diampuni segala dosa?
3: Iya, jawabannya pendeknya iya, tanpa ragu. Nah, begitu ya, iya tanpa ragu. Nah, kalau ini ditarik kepada dimensi yang lebih luas dan dalam serta kajian yang lebih tinggi, jangan dikira statement Kang Deddy tadi itu adalah merupakan poros mujahadah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Tempoh hari waktu kita membahas korban, nah itu hakikat korban kan bukan menyembelih hewan korban, tapi menyembelih nafsu hewani, kan begitu tempo hari. Nah, Imam Al-Ghazali memberikan satu statement yang luar biasa. Wa man lam yaqtul nafsahu al-bahimiyata bisayfil mujahadah qatalahu. Siapa yang gagal menyembelih nafsu hewaninya dengan pisau mujahadah, maka nafsu itulah yang akan membunuhnya. Nah, yang dimaksud mujahadah, itu salah satunya sering mengosongkan perut dalam pengertian puasa. Kemudian yang kedua, selalu meluangkan waktu untuk ibadah malam, namanya Qiyamul Lail. Hanya saja tambahannya, itu semua harus dibarengi dengan komitmen. Ya. Sholat malam, apa tujuannya? Itu dihayati betul, Maka Kanjeng Nabi menjamin orang yang menghayati betul nilai sholat malamnya, maka pagi harinya akan cerah hati dan pikirannya. Ditambah lagi siang harinya puasa. Tapi puasa harus sampai kepada hakikat puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri. Oleh karena itu, orang yang biasa puasa, itu dia harus melakukan evaluasi. Puasa secara fisik sudah, tapi bagaimana puasa secara hakikat, yaitu menahan diri. Nah, di situ yang perlu dilakukan evaluasi. Sehingga dengan demikian, orang yang istiqomah sholat malam, apalagi ditambah puasa-puasa sunnah, dengan catatan mampu melakukan evaluasi puasanya sampai hakikat, yaitu menahan diri, lalu dipraktekkan, dia menahan diri. Nah, dorongannya dari mana? Tadi, nafsu bahimiyah, nafsu hewani itu ada rakus, kemudian ada tidak peduli dengan aturan. Nah, yang begitu-begitu, kalau kemudian kita bisa nahan, nah itulah yang disebut yang namanya mujahadah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Demikian, Kang Deddy. Jadi jawabannya iya, nah ureannya tadi.
2: Baik. Ini dari Kang Andi Sofyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh sebentar, Mas Ismail telepon Pak Ustadz ya.
3: Ya sudah lama nih.
2: Mudah-mudahan nyambung nih.
3: Amin.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
4: Bapak Kiai dan Kang Angga.
2: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, minta doa Pak Kiai. Ini mata kok sering kali nggak bersahabat ya Pak Kiai. Pas sore-sore itu jadi sering kali ketiduran Pak, bangun-bangun setengah enam ya Allah ya Robi.
3: Oh begitu ya?
4: Ya Allah ini entah nih. Iya, pertanyaannya begini Pak Kiai. Yang pertama mengenai lingkungan tadi sesuai tema. Saya itu kan sering di luar Pak Kiai, namanya tunanetra ya Pak. Kalau habis makan apa begitu kan selalu nanya ke orang, Pak punten ini kalau buang sampah di mana? Itu selalu orang itu dengan enteng bilang, udah di situ aja Mang, nanti juga ada yang nyapu. Saya nggak mapan Pak dengan jawaban itu. Tapi kalau mau ngeyel nyari tempat sampah juga malah merepotkan, mungkin orang malas nuntun atau apa begitu Pak ya. Kiai, itu sebetulnya benernya seperti apa itu Pak Kiai? Terus yang kedua, untuk sholat tepat waktu Pak Kiai, saya sering waktunya teng azan zuhur itu masih di luar Pak Kiai, nanti ya. Kemudian baru nyampe di kontrakan itu ya satu jam kemudian atau mungkin secepat-cepatnya ya setengah jam kemudian begitu, sering seperti itu. Itu sebetulnya apakah sholat hormat waktu dulu di kendaraan terus di kosan itu diulang atau nunggu di kosan itu saja Pak Kiai gitu, biar pokoknya masuk definisi tepat waktu begitu loh Pak Kiai. Terima kasih atas waktunya Kang Angga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah Kang Ismail sudah bisa bertelpon lagi. Bahkan suaranya sebening seolah-olah dalam satu ruangan studio ini.
2: Iya betul.
3: Luar biasa. Nah, untuk yang pertama Mas Ismail, yang pertama itu yang benar yang tanya, yang sembrono yang jawab itu. Gitu ya. Kalau yang bertanya sudah benar, ini tempat sampah di mana? Tidak menjelaskan ingin membuang sampah sesuai tempatnya, tidak usah dijelaskan, harusnya yang ditanya itu paham. Maksudnya seperti apa. Maka tadi saya katakan, yang tanya yang benar. Yang sembrono yang jawab. Sembrononya gimana? Sudah, taruh situ aja, nanti ada yang mungut. Nah, ini jawaban yang sembrono. Itu menunjukkan bahwa seolah-olah tukang sampah itu ada petugas sendiri. Padahal sebenarnya, setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kebersihan. Apalagi seorang muslim berilmu dan beriman. Menjaga kebersihan itu tanda utama sebagai seorang muslim. Bukankah Islam itu salah satu artinya adalah bersih? Maka orang yang menjaga kebersihan itu artinya dia mengamalkan aspek utama dari ajaran Islam. Oleh karena itu Kang Ismail, nanti yang suka jawab begitu tolong diajari. Pesan dari Bandung, jawab pertanyaan jangan sembrono, gitu ya, jangan sembrono begitu. Kalau tidak percaya ini pesan dari Bandung, silahkan tanya dan datang ke Bandung, gitu Kang Ismail ya.
2: Atau dengarkan Stereo Heaven.
3: Biar ngaji bareng nanti. Nah, yang kedua, sholat tepat waktu. Tadi sudah saya katakan. Definisi sholat tepat waktu itu adalah

0: Kang Ismail. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbenam, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan sholat asar tepat waktu. Nah, itu minimal dapat satu rakaat. Begitu juga sholat subuh. Waman adroka rakaatan qabla an tatlu asyams, karena akhir sholat subuh itu terbitnya matahari, maka kata Nabi, siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum terbit matahari, maka faqad adraka subha. Dia berarti sholat subuh tepat waktu. Nah, ini kemurahan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Kang Ismail boleh pilih. Kalau estimasi sampai kosan masih ada waktu, tidak masalah, tidak usah sholat di jalan. Nah, tapi kalau ingin lihurmatil waktu, hitung-hitung berzikir, karena sholat itu fungsinya untuk zikrullah, dilaksanakan tidak apa-apa. Tetapi nanti pada saat sampai kosan, itu sholat yang lebih sempurna, itu adalah memang harus begitu yang ditempuh. Mudah-mudahan memberikan pemahaman dan memberikan kemantapan kepada Kang Ismail. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Ini ada komentar dari Teh Reni, karena sedang di luar kota katanya, jadi masuk melalui Zoom. Wah, terima kasih Teh Reni. Jadi memang ada beberapa channel yang jika di analog tidak bisa, bisa melalui Zoom atau streaming ya.
0: Alhamdulillah.
1: Berbagai media bisa di ini. Kemudian ini, oh ini dari Kang Andi tadi yang belum sempat dibaca. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah berdagang serta menjalankan ibadah termasuk dalam definisi hijrah?
0: Ya, berdagang, segala aktivitas itu adalah amalia. Nah, hijrahnya bagaimana? Ketika misalnya dagangnya kurang semangat, begitu ya, itu kemudian ditingkatkan lagi, itu namanya hijrah. Hijrah dalam bermuamalah. Dan itu sangat dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini dagang tapi enggak maju-maju. Saya ini dagang enggak maju-maju, enggak ada untungnya dan seterusnya. Nabi kemudian bertanya, "Kamu pergi ke pasar jam berapa?" "Jam 9." Nah, terus kamu habis subuh ngapain? Tidur. Nah, dari situ sababun nuzul, sababul wurud, larangan setelah subuh tidur itu begitu. Nah, Nabi kemudian menyerukan begini, kamu begitu habis subuh lebih pagi-pagi ke pasar. Nah, lebih pagi-pagi ke pasar, coba lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, tapi diam-diam kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, wahai Allah, berikan keberkahan siapa saja dari umatku yang mulai bekerjanya lebih berpagi-pagi, maksudnya lebih awal. Nah, sahabat tadi kemudian mengikuti petunjuk Nabi, berangkat ke pasar dagang lebih awal. Dan di situ ternyata tidak lama kemudian lapor kepada Nabi dengan berbunga-bunga, wajahnya ceria, dagangannya maju. Nah, itu namanya hijrah. Yang tadinya malas-malasan sehingga sampai siang baru ke pasar, kemudian dia menghijrahkan perilaku dagangnya, berangkat ke pasar lebih pagi lagi. Ah, begitu Kang Andi. Jadi hijrah itu adalah merubah kebiasaan yang kurang positif menjadi lebih baik, apapun juga. Nah, tadi Kang Ismail, saya ada yang terlewat, mau saya himbau, saya ingatkan. Tidur siang yang paling baik itu adalah antara zuhur sama asar. Kalau mau tidur siang, pagi kurang baik, sore setelah asar juga tidak baik. Oleh karena itu Nabi memberikan PR untuk doa sore hari. Kalau tradisinya para ulama, apalagi anak-anak yang tahfidz Quran, itu menggunakan waktu habis asar sampai maghrib itu waktu istimewa untuk menghafal. Kalau para kiai, kalau tidak ada kegiatan ceramah dan lain-lain, untuk membaca, untuk memperdalam kajian. Oleh karena itu Kang Ismail, kebiasaannya yang perlu dihijrahkan. Nah, jangan tidur setelah asar. Kalau mau tidur itu adalah antara sholat zuhur. Bahkan ada istilah qailulah. Qailulah itu istilah istirahat sejenak di waktu sekitar waktu zuhur. Demikian Kang Ismail.
1: Iya. Baik. Ini dari kata Kang Andi.

0: Ya, turnuan Pak Ustaz katanya.
1: Sami-sami. Alhamdulillah.
0: Ini dari Kang Son ini. Pak Kiai, saya punya pemikiran, satu sampah itu bisa terjadi keburukan. Minimal satu sampah dipungut, ditaruh di tempat sampah, membuat pandangan mata jadi indah. Kalau yang mencari sampah bernilai tambah bisa di tempat sampah, tapi saya suka datang perasaan kalau botol mineral, kalau dipungut tukang sampah, jadi tidak dimudahkan. Mohon penguatan pemikiran saya. Apakah satu sampah dipungut ditaruh saja di tempat sampah atau dicuekin saja biar tukang sampah dimudahkan?
1: Ya, ini dua-duanya perlu hijrah. Gitu ya. Jadi tukang sampah jangan membatasi mencari yang berserakan di tempat-tempat tidak teratur. Nah, hijrahnya adalah coba di tempat-tempat pembuangan sampah. Nah, masyarakat yang biasa membuang sampah juga begitu, perlu hijrah. Jangan biarkan sampah berserakan di berbagai tempat, tapi tempatkan pada tempat yang lebih layak. Nah, dengan demikian kalau dua-duanya ini bisa hijrah, masya Allah, itu sangat luar biasa. Tapi memang hal ini perlu yang namanya pendidikan penyadaran, perlu pembiasaan, perlu keteladanan. Demikian,
0: ya.
1: Kang Sony. Ya. Itu ada yang ingin bertanya?
0: Ya. Itu dari Teh Reni. Silakan Teh Reni.
1: Oh ya, silakan.
0: Silakan dibuka mic-nya Teh Reni.
1: Ya, silakan.
0: Wah, keputus-putus.
2: Halo, Assalamualaikum. Terdengar suara saya?
0: Ya, ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oh, putus-putus. Baik. Baik.
0: Langsung saja, ya. Teh.
2: Lama pengumpul, pengepul, mulai dari botol, kemudian dus, pernah dus, teman ya. Juga. Ada baiknya kita membantu para pengepul untuk mengumpulkan botol. Mungkin konsumsi minuman berbotol kita ada cukup banyak. Jadi sebelum dibuang, bawa pulang, kemudian kumpulkan. Nanti pasti Allah akan jodohkan dengan pengepul atau pengumpul. Karena kami sudah rutin melakukan ini mungkin selama 7 tahun. Bahkan suatu ketika ke warnet, orang nyampah. Nyampah botol, Pak Kiai, ini anak-anak kecil yang pada main game online, suami saya nggak jadi ke warnet, malah pulang bawa karung, terus dapat sekarung lebih. Di jalan ketemu pengepul pakai gerobak, saya towel aja waktu itu, saya juga lagi tidak fokus, tapi saya bilang, mau botol tidak? Seberapa banyak? Kata beliau, ya pengepul itu, ikut aja saya pulang. Begitu itu dikumpulkan ada 2 karung, jadi beliau bilang, wah katanya, saya dapat 2 karung ini biasa. Hanya sampai tengah malam, kalau begini saya sudah bisa pulang jam 2 siang, kata dia. Itu terjadi jam 11-12 siang, saya sudah bisa pulang jam 12, bisa istirahat lebih lama, katanya gitu.
1: Masya Allah.
2: Dan untuk mengumpulkan 2 karung itu kadang-kadang nggak lama. Seminggu sudah dapat 1 karung, ya 10 hari sudah dapat 2 karung. Itu tuh kita belum bisa sedekah uang, kadang mereka juga tidak mau terima uang. Mungkin kami bukan pengemis gitu ya, walaupun bukan orang hebat, tapi mereka punya kehormatan diri. Ya. Tapi kalau menerima botol justru sukacita. Nah, seperti itu mudah-mudahan boleh menjadi apa ya ide atau inspirasi gitu ya. Terima kasih Pak Yai, Kang Angga dan sahabat Kelight.
0: Terima kasih Teh Reni.
1: Baik. Ini layak, sangat layak diapresiasi. Sekaligus mumpung belum lupa, boleh saya anjurkan, tolong yang begitu didakwahkan kepada teman-teman yang lain. Tentang teman-teman sesama kantor dan lain-lain. Teteh, daripada botol-botol itu kamu buang, kan mendingan bawa saja, taruh di mobil sementara. Nah, nanti dikumpulkan apakah di rumah apa di jalan, ketemu orang yang mencari, kita berikan. Masya Allah, itu senangnya bukan main. Ya, senangnya bukan main. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat Reni, bagaimana menggembirakan orang hanya sekedar yang namanya botol. Nah, jangankan sampai berkarung-karung, 1 kantong plastik 5 biji saja itu bisa membuat orang yang cari tukang sampah cari botol itu sangat senang. Saya sudah bisa membuktikan itu dan saya bisa merasakan apa yang disampaikan oleh sahabat Reni tadi. Nah, oleh karena itu, ini bisa kita dakwahkan, bisa kita bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih. Setuju.
0: Iya. Baik. Terima kasih. Di menit-menit terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa pelajaran atau ajaran Islam dalam Al-Quran ini benar-benar universal, Pak Ustadz. Seperti yang contohkan oleh Teh Reni itu.
1: Iya, betul, betul sekali. Dan itu ya, kita di mata kita tidak berharga. Tapi yang menjadikan berharga adalah niat kita, lalu kemudian langkah kita. Nah, itu banyak muatannya di situ. Kalau orang yang terima botol itu sudah pasti senang. Nah, apa kata Nabi? Barang siapa yang membuat orang lain senang, dia akan disenangkan oleh Allah. Apalagi kalau niatnya menolong. Nah, barang siapa yang mau menolong sesamanya, Allah akan menolong dia. Nah, itu sangat muatannya sangat banyak. Padahal hanya dengan sebuah botol barangkali. Terima kasih.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Di menit terakhir silakan untuk ditutup.
1: Ya, alhamdulillah itu tadarus kita sore ini masih dalam tema hijrah. Nanti kita lanjutkan lagi dalam konteks hijrah sosial tadi. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Kang Sony, Teh Reni, dan sahabat-sahabat sekalian, kita bisa gali lebih banyak. Kita bisa gali, pahami lebih dalam dalam spektrum sosial yang lebih luas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19.000.000 hingga Rp20.500.000 per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sin Spending Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet sedang mencari staycation untuk liburan sekolah di Bandung. Anda bisa menginap di Loxton Bandung dengan promo spesial Stay and Adventure mulai dari Rp880.000 net per kamar per malam. Dapatkan sarapan untuk 2 orang dewasa dan 1 anak, plus diskon 15% untuk Skyward Project Bandung dan diskon 30% untuk spa treatment di Lee Spa. Nikmati kenyamanan menginap di lokasi strategis kawasan Dago, dekat dengan berbagai destinasi wisata dan kuliner favorit di Bandung. Promo berlaku hingga 14 Juli 2026. Sahabat Gilet, segera reservasi di Deluxton Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18 Bandung, atau silakan Anda hubungi 022-422-0700. 022-422-0700. Deluxton Bandung, stay nyaman, liburan makin seru.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Skylight, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

0: you.
1: Shanice.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentunya kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu sangat terbuka. Bisa WA ke 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat Kela, terima kasih Anda terus bersama di Soft Sensation. Baru saja jadi Mathis via Take 6 in the Still of the Night. Oke, terima kasih untuk Anda semua dan juga yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972 untuk mengusulkan lagu. Terima kasih Mbak Nani, selamat malam juga di Cicahem, Bandung ya. Lagunya sudah kita dengarkan, Kalau Segalanya dari Ruth Sahanaya. Salamnya untuk semua sahabat K-Light yang selalu stay tune. Untuk saya, thank you, dibacakan dan diputarkan lagunya sama-sama Mbak Nani. Kemudian Mbak Kartika, terima kasih teh dan keluarga, selamat malam juga. Lagunya sudah, Billions, Birds of Feather. Terima kasih ya, sehat selalu. Sahabat Erlan Arif, terima kasih, selamat malam juga. Lagunya Overjoyed, Stevie Wonder sudah kita dengarkan. Kemudian sahabat Nunung Nurillah, terima kasih WA-nya. Lagunya tadi yang diinginkan Lantis, The Lantis, Bunga. Maaf, oke, dan rasanya belum kita temukan ya, atau bisa diganti yang lain. Terima kasih WA-nya.

107.1 FM, Sabbath Gay Light, Stephen Curtis Chapman, I'll take care of you. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama di malam hari ini. Kita masih di Substantiation, berada di bagian kedua, dan tentunya Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, live streaming di website Gay Light, www.gaylight.id. Dan kesempatan Anda masih terbuka untuk mengusulkan lagu melalui WA Gay Light di 0812-203-1972 ya. Terima kasih Kang Sandy Kustejo di Banjaran, Bandung. Lagunya yang diinginkan Frontline Band, Kelana, kebetulan tidak ada. Spandau Ballet ada untuk yang True ya. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat Kelat FM. Terima kasih Kang Sandy Kustejo. Kemudian Mas Sugiarto, terima kasih banyak WA-nya. Selamat malam juga. Sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto dan keluarga ya. Request-nya Beautiful in White. Terima kasih Mas Sugiarto. Senonon, terima kasih. Alhamdulillah senang dengarnya sama-sama. Krisya, Merpi Alam. Ada Cinta Selembut Awan dari Katon Bagaskara. Nuhun. Insyaallah kita putarkan ya. Kemudian, okay, sahabat, begin, yes, begin, begin, Sulawesianto di Kopo Permai Bandung, terima kasih WA-nya, requestnya Here, There, and Everywhere by The Beatles, sudah kita dengarkan sepertinya ya. Okay, selamat bertugas, terima kasih untuk yang sedang siaran dan salam kenal sama-sama. Untuk istri yang masih sibuk-sibuk dengan anak dan untuk semua pendengar Kelat FM. Terima kasih sahabat Bikin Y. Sulawesianto. Kemudian ada sahabat Raihan Ramadian. Terima kasih banyak. Halo. Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih WA-nya. Kemudian ada sahabat. Kang Yayat Asep ya. Lagunya I Love You, Sophie. Sudah kita dengar sepertinya ya. Terima kasih WA-nya. Untuk yang lain silakan Anda bisa WA ke 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda terus bersama di malam hari ini dalam Soft Sensation dan tentunya mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website KLI, www.kli.id. Dan baru saja persembahan dari Mike Mohede, tak seperti dulu, yang mengantar kita memasuki bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk Anda yang terus menemani dan juga yang menyempatkan mengusulkan lagu melalui WA KLI 0812-203-1972. Terima kasih. Selamat malam, sahabat Lia di Bandung, Pak Garsih. Lagunya The Gift, Jim Brickman, Colin Ray, Susana. Yang terbaik, Rosana ya. Sudah kita dengarkan. Menanyakan ulang tahun Radio K-Lite. K-Lite berdiri 16 Juli 1970 ya. Tahun 1970, 16 Juli. Dan tentunya bulan Juli. Mungkin bulan depan ya. Ulang tahun K-Lite insyaallah. Terima kasih perhatiannya. Kemudian sahabat MD atau Jarod ya. Terima kasih WA-nya. Lagunya Kenny Rogers, Crazy. Insyaallah sudah kita siapkan. Kemudian sahabat Sri Rezeki, terima kasih. Selamat malam juga. Baru saja kita dengarkan Mike Mohede dengan judul Tak Seperti Dulu. Salamnya buat kru dan sahabat KLI, terima kasih. Kemudian sahabat Raihan Ramadian, terima kasih. Ed Sheeran, Castle on the Hill, kebetulan tidak ada lagunya ya, bisa diganti yang lain. Terima kasih. Sahabat Cepan Tasikmalaya, selamat malam juga. 3T, anything. Salam buat pendengar K-Light, penyiar, kru K-Light FM Bandung. Terima kasih. Sahabat Cepan, sahabat Anton di Pastur. Tadi, oh selamat malam juga ya. Lagunya Ruang Rindu, Miracle Eto, kebetulan tidak ada. Tulungun WA-nya, diganti Hello. Lada Ricci, insyaallah hadir ya. Terima kasih sahabat Anton, Pastor, sahabat Najla, terima kasih. Lagunya Forever Young, Alphaville juga sudah kita dengarkan. Kemudian ada Bang Ayes, terima kasih ya. Bang Ayes, Bobby Caldwell, Once Upon a Time, sudah kita dengarkan. Oke, kemudian siapa ini? Oh, sahabat Sandi Kustejo, Banjaran Bandung, terima kasih. Schoolboys, you are the best thing in my life, dan Splash Band, dulu. Salam-salam buat penyiar kru dan sahabat KLI. Terima kasih, Kang Sandi Kustejo.

107.1 FM, sahabat K-Light. Sampai di sini, saya Indra Guna menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah, besok kita kembali jumpa di pagi hari dengan Baca Al-Quran. Dilanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustaz Sunija. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: مرحبا، مساء الخير مولاي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sahabat Kilet, di mana saja berada, kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita. Dan yang tentunya yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dalam Islam kita. Karena itulah yang membawa kita kepada kepada kecerahan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat kelihatan yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran hampir setiap surat, bahkan ayat, itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Dan kita sudah memasuki surat yang ke-105 dari 114, yaitu surat Al-Fil. Kemarin Al-Fil, yaitu surat Al-Quraisy. Yang lalu, hari Jumat lalu, kita bahas sudah Al-Fil. Kita masuk ke surat ke-106, yaitu surat Al-Quraisy. Nah, surat ini pendek, terdiri dari 4 ayat. Dan nama Al-Quraisy ini, lafaz Al-Quraisy ini ada terdapat pada surat atau ayat pertama dari surat Al-Quraisy. Walaupun 4 ayat, tapi mengandung makna yang luar biasa. Karena ini berisi peringatan kepada orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy itu telah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi menurut riwayat dari Imam Al-Baihaqi, dari Ummu Hani bin Abu Thalib, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah mengutamakan suku Quraisy dengan 7 karakter. 7 karakter. Di antaranya, yaitu bahwa Allah menurunkan surat dalam Al-Quran untuk mereka. Jadi, ada 7 karakter. Jadi, ada kelebihan. Nah, kebiasaan suku Quraisy, di antaranya ini, yang terdiri dari, yang paling berasal dari keturunan Al-Nadhr bin Kinana, dan merupakan sukunya Nabi kita Muhammad SAW, bahwa suku Quraisy diberikan keutamaan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, kagumlah kalian pada kebiasaan suku Quraisy, yaitu suku dari bangsa Arab yang paling agung, yang berasal dari keturunan An-Nadhr bin Kinana, merupakan sukunya Nabi. Kata ilaf, li ilaf, ilaf, ya, merupakan masdar dari kata alifah, yaitu persembahan keramah tamahan. Imam Hakim dan lainnya mengatakan bahwa hadis Nabi dari umat sebelumnya adalah untuk menjelaskan sebab turunnya Al-Quran itu. Okay. Nah, jadi suku Quraisy ini, ya, jadi suku Quraisy ini punya banyak kelebihan. Oke. Okay. Jadi, yang pertama tentunya, oke, yang pertama, mohon maaf ini sebentar. Jadi mengenai asbabun nuzulnya adalah bahwa kebiasaan suku Quraisy ini, ya, adalah karena kebiasaan, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Surat Al-Quraisy ini, 4 ayat ini, ya, kita bacakan. A'udhu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin, ilafihim riklatas syita'i wa soy, falyakbudu rabahadal bait, alladhi yata'amahu min ju'i wa amanahu min khawf. Ya, di sini li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim riklatas syita'i wa shayb, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ya. Pada musim dingin, maka suku Quraisy bukan naik ke atas, ke utara, bukan ke Syam. Ya, kalau musim dingin, karena dinginnya luar biasa, maka dia bergerak ke selatan, ke Yaman. Dan kalau musim panas, maka suku Quraisy bepergian ke utara, ke Yaman. Tentunya sambil berdagang. Karena Ka'bah tetap setelah Nabi Ibrahim itu menjadi, ya, tujuan para orang-orang di Jazirah Arab. Ya, karena di situ tersedia air zam-zam dan sebagainya, sehingga menjadi ramailah itu. Jadi ya, satu kebiasaan. Dan ini kebiasaan ini tentunya di samping itu juga adalah merupakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Ke utara belanja, dibawa ke Mekah. Ke selatan, jual dan belanja. Ke utara juga sama. Jadi hasil yang dari Yaman, orang-orang pada datang ke Ka'bah dijual ke utara. Yang dari utara, jual ke selatan. Jadi ada satu kebiasaan yang pertama, dan itu tentunya, ya, ini traveling itu kan membutuhkan kendaraan. Sekarang itu kan ramainya pengangkutan, ramainya bus itu karena traveling. Coba lihat, ya, bis-bis itu sekarang yang banyak adalah berkeliaran itu bis pariwisata. Jadi kita bisa bayangkan juga, dulu itu onta banyak menjadi alat transportasi untuk traveling tadi. Kebiasaan ke utara, ke selatan, membawa barang. Ya, barang kan, jadi kalau biasanya orang itu bisa ngangkut dirinya sendiri beserta barang sebagian, tapi kalau barangnya banyak, maka dia juga bawa onta untuk mengangkut barang itu. Mana ini satu. Yang kedua tentunya, Ya. Ini yang tentunya yang perlu, yang pintar itu adalah yang pertama. Perjalanan yang sekian jauh itu kan memerlukan peta, waktu, jarak. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya. Kompas kalau sekarang. Dulu kan mungkin juga pakai istilahnya dari mana matahari terbit, wah jalan terus mungkin. Tetapi itu juga ya artinya ilmu pengetahuan dengan ilmu falak ini luar biasa. Oke, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sehingga tidak nyasar. Nah, jadi kebiasaan ini ya sudah tentunya meramaikan transportasi, juga meramaikan juga tempat-tempat singgah rest area sekarang kan ramai itu, sehingga berdirilah kampung-kampung tempat beristirahat. Coba kalau dari Bandung ke Jakarta, Mbak Jakarta Bandung, berapa rest area itu? Ya. Sekarang juga antara Madinah Mekah itu sudah banyak rest area. Makin hari rest area makin disempurnakan kebersihannya, tempat penjualnya, dan itu juga sehingga menumbuhkan perkembangan ekonomi dari Yaman ke Mekah maupun dari Mekah ke Syam. Itu kan berapa ratus kilometer. Tentunya banyak rest area. Dan itulah menjadi akhirnya kampung-kampung-kampung dasar. Ya. Ya karena kan perlu istirahat. Sekian jam istirahat, sekian jam istirahat. Kita juga dulu. Ya. Ini berdasarkan penelitian. Dulu itu kan perjalanan para ya raja atau para bangsawan atau juga penjajah kita ya itu ukurannya kan kuda, sehingga ini berdasarkan ya saya pernah baca itu literatur, jarak kuda itu harus sekian jam itu istirahat. Kalau jalan kaki, itu kan kita sekitar 4 km per jam. Nah, kalau kuda mungkin, bukan kuda, kalau dia larinya cepat, ya, itu kan cepat capek dia. Ya, jadi jalannya mungkin ya sekitar 5 km per jam. Sehingga kemungkinan itu antara 4-6 jam kuda itu ada istirahat. Ya kira-kira 30-an kilometer. Maka ya kita akhirnya merenung itu. Oh ternyata benar juga ya. Bandung Sumedang itu kira-kira 30-an kilometer. Sumedang. Ya. Terus Kadipaten. Ya. Kadipaten ke Cirebon itu sudah lumayan agak jauh. Sehingga perlu di tengah itu Jatiwangi. Ya. Begitu juga kalau misalnya Jakarta. Ya. Jakarta sekian kilometer harus berhenti, ada Bekasi, ada Kerawang, ya, ada Cikampek, ya terus jalan, Cikampek, nanti Losarang, ya, ke kemudian Indramayu, Jatibarang, Cirebon, ya, Losari, itu jaraknya hampir. Sehingga karena tadi tempat ini, nah itu juga kalau kita melihat peta dari Yaman sampai ke Mekah, sampai ke utara ke Syam, itu ada kota-kota kecil. Nah, ini pertumbuhan itu begitu. Jadi hampir sama dengan kita. Oke. Nah, jadi ya, ila bihim riklata syita iwasab, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Lalu diingatkan, ya, paling ya'budu rabbahadal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, diperintahkan. Karena suku Quraisy diberikan kemuliaan, sembah itu. Ya. Lalu dijelaskan, alladhi at'amahu min ju'i wa amanahu min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ya, sembahlah pemilik Ka'bah itu. Ini peringatan bagi orang Quraisy. Ya. Yang telah memberi makanan. Padahal itu tandus. Tapi Mekah tidak pernah kekurangan. Buah-buahan melimpah. Semua ada. Bahkan kalau kita ke pasar, maaf nih. Ya, ke pasar buah. Yang aneh-aneh ada. Ke pasar sayur itu sampai kita nanya, ini boleh dimakan nggak mentah, ini kayak orang Sunda kan suka lalap, wah bisa, dan itu banyak sayuran yang segar-segar yang kita tidak lihat di Indonesia, di sana ada, kita coba, enak juga ya, buah-buahan macam-macam. Jadi ini Allah menurunkan bahan makanan. Yang kedua, mengamankan mereka dari ketakutan. Coba. Jadi janji Allah mengamankan dari ketakutan. Jadi orang Arab enggak takut, kira-kira begitu. Hatinya tenang, enggak takut. Ini adalah karunia Allah. Kita kan kadang-kadang rasa takut. Dan tidak bisa hilang kalau Allah tidak memberikan ketenangan kepada kita. Oke. Lalu bagaimana ini? Ya. Dari berbagai makna keutamaan dari 4 ayat ini, maka orang Quraisy itu harus bersyukur akan nikmat Allah. Salah satu nikmat yang adalah mendapat perlindungan, keamanan. Ya. Di antaranya juga keamanan dari serangan Abraha yang hari Jumat lalu sudah kita terangkan tentang Al-Fil. Jadi sudah dijamin. Dijamin aman. Sehingga dengan rasa aman itu, tenang aja nih. Maka kebiasaan bepergian dari ke Yaman, ke Syam itu tenang-tenang saja. Jadi ini, ayat ini menggambarkan kepada orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, yang pertama dipenuhinya makanan untuk bisa mampu menghilangkan rasa lapar, dan yang kedua diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa takut. Oleh karena itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyembah, ya, menyembah Allah Sahabat lihat yang saya hormati. Keutamaan lain ialah berkaitan dengan orang-orang kudus yang tengah berada di perjalanan dengan tujuan menyembah Tuhan. Ya. Ketika menjelaskan tentang asbabun nuzul ini, Syekh Wahba Al-Juhaili dalam tafsir Al-Munirnya mengatakan sebuah hadis. Cukup dikutip oleh Ibnu Katsir yang artinya Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 hal. Ya, apa itu 7 hal? Aku, kata Nabi SAW, berasal dari kalangan mereka. 1. Ya. Yang kedua adalah ya, kenabian ada pada mereka. Pada suku Quraisy itu. Yang ketiga, Allah ya, menolong mereka dari pasukan gajah. Yang keempat, ya, pada mereka mendapat tugas untuk ya, memelihara Ka'bah. Itu kan satu kemuliaan. Menjaga juru kunci Ka'bah dari mereka. Sahabat gelat yang saya hormati. Sehingga orang Quraisy disuruh menyembah Allah. Disuruh menyembah si pemilik rumah Allah itu. Pada waktu itu, sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu sudah diajarkan beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Itu sampai baru setelah Nabi kita Muhammad, oh bagaimana sholat? Bagaimana tawaf sa'i. Kemudian kemuliaan bagi orang-orang Quraisy adalah perjalanan mulia suku Quraisy. Ya, kata rihlah berasal dari kata rahala, artinya pergi ke tempat yang cukup jauh dengan aman. Ya, dengan aman perjalanan suku Quraisy adalah perjalanan dagang yang dilakukan 2 kali setahun. Ini satu keberkahan, kemuliaan. Jadi bisnisnya 2 kali setahun. Bawa dagangan ke Syam, jual. Kan Rasulullah SAW kan pernah berjualan ke Syam itu, ya, membawa, diajak pamannya, dan juga berdagang untuk Siti Khadijah waktu itu. Ya, 2 kali. Juga berdagang ke Yaman. Ya. Dan ini perjalanan ini sebagian ulama mengatakan dipelopori oleh kakek Rasulullah SAW yaitu Hasyim bin Abdul Manaf. Jadi proses perdagangan ini sebagian ulama itu diawali, ya, pelopornya itu adalah kakeknya Nabi kita Muhammad SAW yaitu Hasyim bin Abdul Manaf. Karena pada waktu itu terdapat istilah al-itfar, yaitu penduduk yang mengalami kekurangan makan. Ya. Sahabat gelat, ada kisah ini. Suatu keluarga akan membawanya ke suatu tempat untuk membangun tenda hingga mati kelaparan. Dulu. Yes. Suatu hari keluarga Bani Makhzum ada yang mau melakukan al-ittifaq. Ya. Kemudian didengar oleh kakeknya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Hasyim. Oleh karena itu, kata kakeknya Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan kepada suku Quraisy untuk meminta penduduk saling membantu, jangan sampai kelaparan. Nah, dari situ mereka bersepakat untuk melakukan perjalanan dagang yang keuntungannya pada waktu dibagi rata. Nah, jadi misalnya ada keluarga yang kelaparan, ya. Ya, mau tenda sehingga mati kelaparan. Berdasarkan itu, lalu kakeknya itu, ya udah kalau begitu kita jual beli. Pada waktu itu keuntungannya dibagi. Jadi kalau misalnya ada pedagang itu 10, bagi rata keuntungannya. Nah, setelah sekarang kan sudah tidak, ya. Nah. Dari situ ya tumbuhlah. Ya. Artinya ada perasaan kebersamaan antara orang kaya dan orang miskin. Ya, ini jadi salah satu. Ya. Kelebihan orang-orang Quraisy adalah demikian. Lalu kata Sayyid Muhammad bin Al-Kirid Al-Alawi Al-Husaini At-Tamimi At-Tarimi mengatakan barang siapa membaca surat Al-Quraisy maka akan hilang kesusahannya, hilang kesedihannya, hilang was-wasnya, ya, hilang rasa takut, ya, apa akan tipu daya. Ya karena tadi, ya, ayat ini li ilafi Quraisyin ilafihi mereka lapas syita iwasai faliyak budurah bahadal bait Allah di atas amah minju iwa manah min khaw. Nah, ya artinya, ya dari empat ayat ini, ya tentunya yang dimaksud tadi karena di ayat 4 ya alladzi at'amahu min ju'i wa amanahu min khauf yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi kata tadi ulama tadi kalau baca ini ada hikmah di balik itu. Kita dihilangkan rasa atau ya ketakutan akan keamanan dan sebagainya dan tentunya menghilangkan rasa lapar artinya dicukupkan kehidupan kita itu. Jadi hikmah kalau kita baca makanya jangan disepelekan baca surat-surat pendek ini walaupun pendek tetapi penuh hikmah dan tentunya ada faedah yang tentunya harus kita renungkan. Nah, sahabat kilat yang saya hormati, ya itulah ya, sekilas tentang mukjizat surat Al-Quraisy. Ini keutamaan salah satu di antaranya nama suku Quraisy terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ada 7 tadi, salah satu di antaranya suku Quraisy dimuliakan. Itu luar biasa kalau kita ke Mekah. Begitu ada suku Quraisy, wah. Ya, satu kebanggaan. Dan orang lain, maaf, saya pernah menggunakan supir. Ya, mungkin saya tidak tahu ya, di mana letak bedanya. Menggunakan supir, saya tanya, Anda Quraisy? Oh iya. Itu, hormat itu polisi itu. Tidak berani nangkep tuh. Saya mikir, di mana ya anunya, cirinya itu. Sehingga mereka itu. Ya, tidak berani itu. Hormat. Karena tadi, kemuliaan ada pada suku Quraisy. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil nasoka salam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wallahu ma fi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung City Spending Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelayat, alhamdulillah kita kembali bersama di Morning Review di edisi Selasa 30 Juni 2026. Kita akan bersama-sama seperti biasa hingga pukul 9 nanti. Saya akan menghadirkan lagu-lagu yang cukup energik di pagi ini untuk menemani Anda memulai aktivitas di hari Selasa ini. Sahabat Kelayat, kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti.

Bandung Sins Bali Channel 107,1 FM. Sahabat Kelat, BPR Gunadana Mitra Sembada yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, yang lebih dikenal dengan sebutan BPRGM, siap membantu solusi keuangan Anda. Di BPRGM bisa Anda bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat Kelet, kunjungi BPR Gunadana Mitra Sembada Jalan Nariman nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464, atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

Bandung Sis Bening Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Kinet, dan selamat bergabung kembali di Morning Review, dan selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti. Saya akan mengantar Anda, mengajak Anda, memberikan semangat di pagi ini. Mudah-mudahan tergugah ya dengan luncuran lagu-lagu yang sedikit energik di pagi ini. Sahabat Kelet, saya punya satu informasi yang cukup ringan di pagi-pagi, yang ringan-ringan saja ya, sambil ngopi mungkin ya. Sering kita merasa bosan saat melakukan hal yang itu-itu saja ya, monoton. Baik saat bekerja, belajar, atau sekedar scrolling media sosial. Rasa jenuh kerap muncul dan membuat tidak nyaman. Dan banyak orang menganggap bosan sebagai sesuatu yang negatif, perasaan yang harus segera dihilangkan. Padahal dari sudut pandang ilmiah, rasa bosan tidak selalu buruk. Dalam batas tertentu, rasa bosan justru memiliki peran penting bagi kesehatan mental. Dan perasaan ini bisa menjadi sinyal dari otak bahwa kita membutuhkan jeda, perubahan, atau bahkan tantangan baru dalam hidup. Dalam Journal Trend of Cognitive Sciences, rasa bosan dijelaskan bukan sekedar perasaan tidak nyaman, melainkan sinyal psikologis yang membantu kita mengevaluasi kondisi saat ini. Dan saat rasa bosan muncul, hal itu bisa menjadi tanda bahwa aktivitas yang dilakukan kurang bermakna, kurang menantang, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan mental. Dan kebosanan juga dipandang sebagai pengalaman penting yang berkaitan dengan kesehatan mental, fungsi kognitif, hingga performance kerja. Hal serupa dijelaskan dalam penelitian tentang Berudem Feedback yang melihat bosan sebagai emosi regulatif. Artinya perasaan ini memberi umpan balik bahwa perhatian kita sudah tidak efektif, lalu mendorong kita mencari aktivitas yang lebih sesuai. Secara emosional, rasa bosan juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Cara seorang memandang bosan dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Orang yang mampu menerima dan memahami rasa bosan cenderung memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik. Dengan kata lain, bukan rasa bosan yang menjadi masalah, melainkan bagaimana kita meresponnya. Dari sisi otak, rasa bosan juga memicu perubahan. Saat bosan, perhatian biasanya beralih dari aktivitas eksternal ke proses internal, seperti berpikir, merenung, atau mencari alternatif lain. Dalam hal ini berkaitan dengan aktivitas jaringan otak seperti default mode network yang aktif ketika kita tidak sedang fokus pada tugas tertentu. Strategi dalam menghadapi rasa bosan juga mempengaruhi bagaimana otak mengembangkan ide atau mencari solusi baru. One.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Kelight. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Bandung Sisma di Sound 107,1 FM. Sahabat kita, alhamdulillah kita kembali bersama di pagi ini. Info hari ini, informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita di bandungharini.com. Selamat pagi Kang Riki.
2: Wilujeng anjing Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya segar bugar.
2: Segar Kang, barusan segar, ya? Perjalanan ke kantor saya lewat daerah Cikadut dan tampak sekali gunung-gunung di Garut itu
1: cerah,
2: kelihatan.
1: Ya? Cerah ya.
2: Iya Kang, jadi gunung-gunung Cikuray, Papandayan dan sebagainya itu terlihat jelas sekali Kang dari arah Cikadut Kang.
1: Mantap, mantap.
2: Masya Allah, pokoknya keren Kang. Berasa tadinya pengennya belok kiri aja, gak belok kanan gitu, biar langsung ke Garut.
1: Teruskan ke Garutnya.
2: Iya Kang, cerah sekali Kang, alhamdulillah. Dan udara terpantau pagi ini masih 17 derajat Kang.
1: Iya benar, benar-benar
2: 17 derajat Kang, lumayan tiris Kang. Iya. Ya halodo, tanda halodo. Dan jangan lupa, biasanya udara kering ya kan? Biasanya kalau tidak menjaga kesehatan, sahabat kelet semua, penyakitnya itu panas dalam, sariawan.
1: Iya, betul.
2: Sama biasanya juga karena udara kering juga biasanya saluran pernapasan ya.
1: Iya, betul.
2: Kang Angga biasanya itu karena mungkin udaranya kering. Jadi harus banyak minum air putih seperti kata dokter mah katanya. Bukan kata dokter sih ya.
1: Iya.
2: Terus minum air putih kan.
1: Apa informasi hari ini yang akan disampaikan Kang Riki?
2: Nah ini kalau bicara menjaga kesehatan ini, sahabat kalian semua,